0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara di situ tidak tercapai.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Tapi teman-teman ada banyak akademisi.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya, semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin
8: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
5: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: saja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen daun antara meskipun tidak tercatat. Tetapi
1: wacana agar Badan Pengelola Investasi dan Antara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
0: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen daun antara, di situ tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari daun antara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen daun antara yang paling penting adalah pekerjaan daun antara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen dan antara yang paling utama.
1: Isyarat bahwa dan antara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer dan antara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen dan antara ke kas negara. Dividen dan antara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
2: Rencananya memang dan antara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan antara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Itu dua-duanya negara kan. Jadi kan dan antara itu negara, 100% punya negara.
1: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagu pagarnya ya, pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira-kira tinggal lapor aja di pagu atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, berlepas. Boleh lapor kami ya, pasti yang mendapat yang sementara ini lapor 40.000 kakak itu dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan yang udah
5: ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang

0: habis, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
1: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
0: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
1: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
2: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
3: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
1: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
1: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
6: Ya, menurut menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik, dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027, tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Polantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

kepada Indonesia menyapa pagi di hari ini, dan terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.
1: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda. Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, hingga longsor. Sudahkah Anda siap? Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan tas siaga, dokumen penting, air bersih, dan obat-obatan. Ikuti informasi dari sumber resmi, dan jangan panik saat bencana datang. Bersiap, waspada, dan tanggap. Karena siaga menyelamatkan nyawa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

Sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

Menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan.

jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

0: Wih, Hama, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 saja 50.000.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, nggak lihat ya. Harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kamu tahu?
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kau tahu?
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya betul, tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya weh, saya pikir-pikir juga saya tim pakai. Ay, tidak jadi saya cek out lah.
1: Hah, begitu baru pembeli cerdas.
0: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini leh, abah ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata, so pedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
2: Nah, begitu, Ba Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
3: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apapun,
0: sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

Terima kasih semuanya yang masih tetap enjoy. Stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia, Ampana Radio kita Sampia. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Oh, ini dari Kivi. Luar biasa, ini kata-kata judul lagu ini. Ada pertanyaannya. Berarti dia seseorang yang pernah jatuh cinta.

sisi positif dari setiap kejadian apa yang kita alami. Saya Tito Lasangoli yang menemani Anda mendengar insya Allah hingga di pukul 16.30 menit. Di kebersamaan kita untuk pagi hari ini pendengar, kita masih dalam lagu-lagu hiburan hingga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih dengan jazz music, lagu-lagu hiburan dan juga beberapa ILM serta filler feature yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda pendengar. Yang lagi berolahraga, masih ada olahraga jam segini ya? Ini semua jam 10, tinggal 10 menit lagi, mau jam 10 ini. Masih ada orang berolahraga ini? Adalah, paling tidak baru bangun ya. Setelah sholat subuh, dia buat amal, baca Quran, isrok, duha, kemudian dia tidur lagi. Sunnah ya tidur pagi ya, yang sampai ke pagian juga. Oke, yang masih dengan olahraga, yang masih bekerja, jangan lupa hari ini hari Jumat, untuk laki-lakinya bagi kaum muslimin dan muslimat, untuk

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Nope.
1: Coba foto Nusa di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Suku Bajo di Pulau Papan. Suku Bajo merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal sebagai suku yang hidup berpindah-pindah. Namun saat ini, kehidupan dari suku Bajo tidaklah senomaden para pendahulu mereka. Banyak dari anggota suku Bajo yang telah menetap tinggal di suatu pulau. Salah satunya, di pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Suku Bajo tinggal mendiami beberapa bulan di kawasan Taman Nasional yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu pulau di Taman Nasional Kepulauan Togean yang banyak ditempati oleh suku Bajo adalah Pulau Papan. Mayoritas rumah yang ada di Pulau Papan dibangun di atas air dan menjadi hunian para anggota suku Bajo. Di Pulau Papan, pengunjung dapat menemukan sebuah jembatan panjang sekitar 1 km yang menghubungkan Pulau Papan dan Pulau Malenge yang menjadi pusat kelurahan dari wilayah setempat. Di tengah desa di Pulau Papan, terdapat satu tempat yang dinamai Puncak Batu Karang. Puncak ini biasanya dijadikan tempat anak-anak suku Bajo untuk bermain bersama para wisatawan. Dari atas puncak ini, dapat terlihat keseluruhan panjang jembatan, juga pemandangan laut di sekitar Pulau Papan. Keramahan suku Bajo merupakan hal lain yang dapat dijumpai dan menjadi kenangan baik dari pulau ini. Dengan antusias yang tinggi, anak-anak suku Bajo tak akan sungkan untuk mengajak para pengunjung yang datang ke Pulau Papan untuk bermain dan berkeliling mengitari desa tempat tinggal mereka. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh para anak-anak suku Bajo ini tentunya akan menimbulkan kenangan yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Papan.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
4: Halo pendengar, apa kabar? Kita jumpa di acara siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga mempunyai waktu yang baik, waktu yang selalu disiapkan agar supaya dapat mengikuti perbincangan ini atau mempunyai kebersamaan, karena waktu itu sangat mahal untuk kebersamaan. Hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa, Pak.
5: Salam jumpa kembali Bapak Ibu pendengar yang setia, yang sangat-sangat bersemangat, antusias, dan teruslah menjadi orang yang luar biasa.
4: Luar biasa. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topiknya loh, Pak. Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana? Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Kita kembali setelah yang berikut ini.

Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi,

0: 0811-1811.
1: Benarkah bertambah usia bukan jaminan menjadi bijaksana?
2: harusnya kan orang tua itu kalau menegur kita loh, nak, bapakmu ini sudah banyak makan asam garam. Itu sebenarnya dulu kan ditafsirkan orang yang berpengalaman dan bijak. Tapi kan kenyataannya, Pak, anaknya bilang, Bapak stroke dan asam lambung. Karena yang dimakan cuma asam sama garam. Jadi seringkali kita persepsinya antara kita orang tua maksudnya halus, tapi bisa ditafsirkan anak dengan sebuah yang berbeda ya.
1: Pelecehan itu.
2: Dalam satu kegiatan pelayanan di pengajaran di pendidikan pria sejati itu ada satu moto begini. Kedewasaan seseorang itu tidak diukur berapa banyak usia yang dimiliki, tetapi bagaimana penerimaannya akan tanggung jawab. Jadi rupanya pria-pria ini butuh pelayanan bukan karena masalah pendidikannya yang kurang, juga tidak diukur karena usianya sudah banyak. Tetapi bagaimana ia belajar menerima tanggung jawabnya dengan baik, dengan tuntas, dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi ingat, jadi tidak bertambahnya usia itu berarti orang semakin bijaksana. Oh, bertambahnya usia itu katanya malah akil balik bisa kembali ke kanak-kanak loh.
1: Nah, Pak, ada faktor yang membuat seseorang lebih bijaksana dengan usia. Maksud saya, tadi Bapak bilang katanya seseorang, entah dia pria atau wanita, tidak diukur dengan usianya, tapi berbicara tentang
2: tanggung jawab.
1: Nah, tadi lebih banyak Bapak bicara tentang pria. Nah, orang-orang ini apakah pria atau wanita, dia ngerti dia punya tanggung jawab. Tapi kok ya gimana ya? Kadang-kadang bukan lalai, gak mau tahu.
2: Masa gitu. Bodoh ya.
1: Nikah aja, urusan nanti gitu. Kan satu piring makan berdua gak zaman deh. Laper gitu loh. Gimana, Pak?
2: Ya, hal yang perlu diperhatikan di sini memang pola pernikahan dewasa ini menurut ahli psikologi keluarga seringkali belum pada usia matang ya. Seringkali sudah mengambil suatu keputusan yang disebut dengan keputusan pragmatis ya. Wah, saya ini sudah 24 tahun, saya sudah merasa tua ini ya. Sampai kok saya belum menikah, akhirnya tanpa berpikiran siap dan sebagainya, ya pokoknya menikah. Nanti setelah usia pernikahan ini baru dia tahu menyadari problem dan persoalannya kok rumit dan sebagainya, sehingga secara emosional, secara sosial tidak punya kemampuan. Nah, kenapa hal ini? Nah, ada faktor-faktor yang membuat seseorang itu bagaimana terlatih menjadi bijaksana dengan perkembangan usia yang benar ya. Pertama, pentingnya kita belajar dari setiap pengalaman hidup. Apa pengalaman dari orang lain menjadi pembelajaran kita atau terhadap pengalaman diri kita sendiri. Yang kedua, kesadaran diri. Kita sudah memutuskan untuk menikah, hidup bersama dengan orang lain ya. Apakah dalam waktu yang pendek pengenalannya atau yang panjang, tapi kita harus sadar bahwa ini sudah sebuah keputusan yang disaksikan oleh banyak orang dan seterusnya. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan bagaimana mengendalikan emosi kita. Seiring waktu, banyak orang belajar untuk lebih sabar dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Seringkali yang terjadi di sini, karena ketidakmampuan mengendalikan emosi, sehingga yang dimunculkan itu sifat keegoisan. Ya. Nah, pentingnya rasa empati dan pemahaman sosial agar kita itu bisa menjadi orang yang bagaimana kita bisa bertumbuh dalam perkembangan usia itu sesuai dengan kemampuan, kematangan emosi kita untuk bisa menjadi bijaksana. Kalau tidak, itu tadi sudah menikah 17 tahun, 20 tahun, anaknya 7, hanya gara-gara terlambat kasih kopi sama pisang goreng, cerai. hanya gara-gara silih paham sedikit.

0: oh tiba-tiba mendadak gugat cerai dan sebagainya. Nah ini hal yang penting ya, agar kita lebih hati-hati.
1: Ya, Pak, katanya itu bertambah usia untuk menjadi bijaksana itu salah satunya sudah berpengalaman, mempunyai banyak pengalaman. Lah kalau orang ini nggak punya pengalaman apa-apa, lah wong menikah aja di usia muda masih suka jalan sana sini, nggak jelas juntrungannya. Itu pertama, apa yang akan dia bisa sharing kalau dia sendiri nggak punya pengalaman? Yang kedua, ada juga orang udah tua ya, banyak pengalaman, sehingga itu tua-tua keladi, bukan asam garam. Jadi udah tua mungkin banyak makan keladi ya Pak. Itu sepertinya nggak tahu diri Pak.
0: Ya.
1: Udah tua, udah punya cucu gitu ya. Tapi dandannya tuh kayak wanita 17 tahun gitu. Ini untuk apa gitu? Atau sebaliknya para pria dendi gitu kan, gandeng cewek muda. Dia pikir dia hidup 1000 tahun lagi padahal dia sebentar lagi mati. Gimana tuh Pak?
0: Ya, memang pada aspek usia muda penting ya bagi yang menangani pernikahan usia muda begini ya, artinya walaupun umurnya sudah 21, 24 dan sebagainya, pentingnya ada pembimbingan yang disebut pembimbingan pranikah itu ya. Apakah lewat kantor agama atau lewat pendidikan konseling di, kan sekarang di beberapa puskesmas itu kan ada konsultasi pranikah.
1: Ya.
0: Nah ini penting, artinya itu dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk mengetahui hiruk pikuknya, persiapannya dan sebagainya dan sebagainya, kesehatannya, kemudian apa saja yang menjadi masalah-masalah dalam keluarga nanti, masa adaptasi, masa krisis, masa penyesuaian diri dan semacam-macamnya. Nah kalau itu terjadi, kenapa sering muncul problem usia muda itu tidak sanggup bertahan? Ya karena dari konsep pengalamannya itu dia tidak menyadari bahwa suasana, atmosfer pacaran, pengenalan itu tidak sama dengan ketika kita sudah hidup berdua yang secara hukum pernikahan itu sudah sah ya. Nah yang muncul itu yang unik ini, yang ini tadi, tua-tua keladi karena suka makan keladi dan macam-macam itu katanya ya. Iya. Sudah umur 8, ada kan ada peristiwa itu. Ada kakek umur 85 tahun
1: ya,
0: menikah dengan anak usia 18 tahun.
1: Itu kakek ya. Kurang-kurang
0: kurang kawian itu. Lalu kan ditanya. Ya karena kita kan melihatnya itu lebih kepada usianya. Wah usia kakek ini gak tahu diri, sudah bisa bikin apa, paling cuma koyor-koyor kan begitu ya. Nah ketika ditanya, loh kayak kok cari cewek yang umur 18 tahun dan sebagainya begini tuh, nanti bagaimana ini? Memang menarik ini satu pertanyaan jawabannya itu. Gini loh, orang hidup itu gak melulu urusan dengan seks. Kalau seks memang saya sudah tidak mungkin.
1: Masa
0: tapi,
1: sih?
0: Tapi, dia bilang, tapi saya itu butuh orang yang memperhatikan saya, peduli saya, ini dan itu.
1: Oh gitu.
0: Dan yang kedua, orang itu bisa mengajak saya itu ngobrol. Nah, terus ada pertanyaan, loh kok enggak sekalian cari yang nenek-nenek juga gitu. Walah, orang iso diajak jalan-jalan katanya. Nah ini kan jawaban sederhana ya daripada itu. Nah artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita gak boleh punya pandangan yang sempit bahwa usia tua kalau kita sudah gak boleh seperti menikah lagi itu. Ternyata ada kebutuhan psikologis ya. Nanti tahun ini saya, tahun ini ada dua keluarga yang konseling untuk dinikahkan. Jadi, nah sama-sama maaf kata ya, sama-sama mereka ini memang sudah, pasangannya sudah meninggal semua. Nanti bulan Desember itu ada dua pasangan, yang satu usia 72, yang satu 68, satu pasangan ini. Nah satu pasangan lagi itu umur 81 sama 76 apa 73. Jadi saya tanya, karena ini
1: memang sudah masalah gitu Pak.
0: Ya makanya saya bilang, Loh, ini enggak ngalah-ngalahin anak muda nih. Anak muda aja banyak yang belum dapat, ini orang tua malah laku keras aku.
1: Itu.
0: Gimana nih gitu. Nah, jawabannya hampir sama, lebih kepada aspek psikologis. Iya, tidak lebih pada apa, nanti kalau nanti tiba-tiba terus muncul kelahiran baru ini bagaimana ini? Anak-anak itu, wah, ora mungkin toh Pak wis mumpet mampet apa begitu ya caranya. Nah, ternyata lebih kepada kebutuhan psikologis yang disebut kebutuhan komunikasi.
1: Iya.
0: Iya, ada teman, ada ajak ngobrol, ada begitu saja. Nah, jadi memang kita harus menyadari bahwa dalam diri kita ini memiliki tingkat kebutuhan dalam usia yang berbeda-beda, ya. Mana yang menjadi usia produktif, mana yang menjadi usia komunikatif, mana yang lebih kepada aspek friendship pertemanan saja dan sebagainya. Saya pernah meneliti itu di Panti Breda. Itu isinya cuma orang tua perempuan dan semua rata-rata itu janda semua yang dititipkan anaknya ke panti itu.
1: Waduh.
0: Nah, satu waktu ketika saya datang dengan teman-teman saya begitu ya,
1: ya,
0: untuk konseling di sana. Nah, karena teman saya ini kelihatannya itu punya naluri kebapaan yang luar biasa. Begitu dia datang duluan lebih daripada saya, wah, dia dipeluk, dia dicium, rombongan
1: diserbu.
0: Wah, ini kayak serangan fajar gitu ya. Saya bilang, saya agak kaget begitu. Nah, tetapi itu menarik bagi saya. Nah, tapi ya teman saya karena merasa itu dianggap sebagai neneknya apa begitu, ya dia menerima sebagai apa adanya. Nah, setelah itu kita duduk, ada mungkin ada 9 apa 8 gitu duduk. Ayo nenek-nenek, kita cerita. Kok tiba-tiba kakek nenek ini cium saya punya teman ini, bagaimana ini ceritanya ini? Apa nafsu besar, tenaga kurang kah? Begitu ya. Saya coba cerita saja. Wah. Ih, bapak ini kangen cucuku, kangen suamiku dulu. Oh, ini berarti ini teman saya jadi korban kompensasi nih. Nah, dia cerita bahwa ada fase-fase tentu adanya satu keinginan, kerinduan untuk mendapatkan kehangatan, untuk mendapatkan satu kompensasi dan sebagainya. Itu secara psikologis itu muncul dalam usia-usia seperti itu, ya. Nah, lalu kita jelaskan. Loh, kakek nenek ini apakah masih ada yang mau kawin? Oh, mau. Ayo, siapa yang mau? Itu 8-8-nya angkat tangan semua. Waduh, lah cari apa toh, Nek? Gitu. Jangan salah. Saya ini mau cari teman tuh bisa jalan-jalan di kebun, ajak ngobrol pada waktu makan, tuh lihat.
1: Waduh.
0: Jadi, nah ini sering yang anak-anak enggak peduli dengan proses seperti ini, ya.
1: Iya.
0: Nah, makanya penting bagi kita belajarlah, mari kita saling memahami bahwa kebutuhan seseorang itu ada banyak aspek. Salah satunya itu adalah di komunikasi di usia-usia seperti itu.
1: Iya, pendengar, komunikasi berperan penting untuk setiap pasangan atau mungkin orang yang masih sendiri juga, sehingga mereka dapat menyadari, oh, kebutuhan saya sebenarnya punya teman kah? Punya kekasih kah? Punya komunitas kah? Dan sebagainya. Pendengar, kalau Anda mau berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Kita kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pak Kamdi, tadi bercerita tentang nenek-nenek itu, orang-orang yang sudah lanjut usia itu, pengen kawin juga, tapi bukan untuk intimasi atau seksualitasnya, tapi
3: lebih komunikasi.
2: Komunikasi, mungkin mereka nggak sadar juga mereka udah renta ya. Ya, jadi mungkin apa menurut Bapak perlu diberikan wejangan, tapi susah juga ya, udah tua, gimana caranya nerima? Apakah ini berhubungan dengan memiliki pengendalian diri yang baik bagi setiap orang? Artinya maksud saya tuh begini, untuk menjadi bijaksana dalam usia-usia yang telah bertambah, itu pengendalian diri penting. Sehingga menurut saya loh Pak, kalau orang jadi aneh-aneh, apa dia kurang mengendalikan diri Pak?
3: Iya, jadi ini makanya penting penguasaan diri, pengendalian diri itu atau pemeliharaan diri itu mesti kita sadari bahwa itu satu kebutuhan dan tuntutan dalam setiap usia. Nah, makanya kita harus bisa menguasai diri dalam aspek apa kita ini ada sesuatu yang hilang daripada kita, ya. Nah, makanya kita harus nyadari seperti peristiwa nenek-nenek ini dan sebagainya, kan kebutuhannya bukan pada aspek yang urusannya seperti anak muda, tapi lebih kepada komunikasi, teman diajak ngobrol dan sebagainya. Berbeda dengan kebutuhan usia muda dalam pernikahan itu, tentu bahkan dikatakan usia perkawinan muda, usia 1-10 tahun itu 80% aktivitasnya itu adalah seksual. Yeah. Di dalam otaknya itu isinya cuma bagaimana mendapatkan kemuasan secara seksual. Nanti kalau sudah usia pernikahannya itu 45, 40 tahun ke atas, itu sudah berbeda lagi dan seterusnya. Nah, ini makanya penting pengendalian diri, karena itu bicara juga masalah pengakuan diri kita, bahwa nenek atau kakek seperti itu ya, kalau berbeda, kalau dia memang kelainan pada fungsi seksualnya itu ya, karena memang tingkat produktivitas laki-laki itu berbeda. Hampir seumur hidup masih bisa berfungsi ya. Perempuan. Wanita itu ada keterbatasan itu ya. Makanya penguasaan diri di dalam proses kehidupan kita seusia apapun, kita harus menyadari bahwa sekalipun usia itu bukan bukti daripada kedewasaan atau kebijaksanaan kita, tetapi paling tidak pengalaman-pengalaman itu harus menjadi satu pembelajaran bagi kita, bagaimana kita menguasai diri untuk tidak terjebak kepada kepentingan dan kebutuhan yang memang sudah masa kita itu sudah lewat. Kan enggak lucu nenek-nenek umur 85 cemburu dengan anak-anak muda. Ya, cemburu dan sebagainya.
2: Cemburu buta.
3: Gitu.
2: Ya, nah. Pak, dalam kehidupan ini kita seringkali ada peristiwa yang terjadi secara tidak terduga. Nah, seharusnya peristiwa itu membuat kita menyadari bahwa itulah proses pendewasaan dari semua hal yang pernah dialami. Menurut Bapak, bagaimana dengan anak-anak bunda zaman sekarang? Sejauh mana mereka berproses untuk belajar sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang nanti bisa mempersiapkan diri, oh saya nanti kalau sudah menikah atau saat ini telah menikah, saya harus mempersiapkan diri secara matang sehingga tidak terjadi krisis identitas di usia paruh baya. Gimana tuh, Pak?
3: Ya, memang harus, yang pertama harus muncul sebuah kesadaran diri kita. Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk pernikahan muda, karena kita juga belum punya banyak pengalaman, maka kita yang pertama, langkah yang pertama perlu kita membangun apa yang disebut sebuah proses konsultasi, ya, konsultasi pernikahan. Supaya di situ nanti kita diberi informasi. Kalau biasanya kalau dalam konseling itu kan ada yang disebut pelajaran pranikah, gitu ya. Ada di situ tentang bagaimana mengenal pasangan hidup sesudah menikah. Sebelum menikah kan kita pakai topeng semua, semua serba manis, semua serba baik, semua sempurna sesuai dengan kemistrinya dan sebagainya. Jadi di situ diajar bagaimana mengenal pasangan kita sesudah menikah. Yang kedua, bagaimana kita belajar mengidentifikasi pengenalan diri kita masing-masing, kelebihannya, kekurangannya, ya. Wah, dulu pacaran kan kita belum terbuka apa adanya. Ketika terbuka, wah ternyata suami saya ini kadas, kudis, kuraparu, ya. Satunya, walah, ternyata istri saya ini ketombean semua, ya. Wah, kan macam-macam, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, disitulah kita dikenalkan tentang pelajaran pengenalan, pengadaptasian, dan juga diajar tentang bagaimana menghadapi krisis pernikahan itu.
2: Oh, krisis pernikahan. Ya,
3: kan nanti di dalam keluarga itu ada puber pertama, puber kedua, puber ketiga, puber pertama itu kan tahun pertama sampai tahun 10 itu, wah, rasanya bulan madu di atas awan, ya.
2: Ternyata. Nah,
3: ternyata setelah 10 tahun ke atas
2: bulan madu di atas bara. Ya,
3: bukan bulan madu lagi, tapi jadi bulan-bulanan. Ya. Jadi nanti kita diajar tentang bagaimana menghadapi krisis identitas, mengenali hal apa sih yang sering menimbulkan konflik, hal apa sih yang menimbulkan pertengkaran, bagaimana mengelola perbedaan. Nah, kalau itu terjadi, maka proses persiapan pernikahan itu akan jauh lebih stabil.
2: Baik. Pendengar, ini sesuatu yang terdengarnya ketawa ketiwi, tetapi ini penting. Ketika Anda menyadari segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, maka tentu penataan diri sejak dini itu sangat diperlukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, waktu membatasi kita sehingga obrolan atau perbincangan seperti ini menjadi sangat menarik tetapi pasti terbatas. Kami berharap ada banyak hal yang bisa Anda lihat baik melalui media sosial yang paling konkret saat ini ya, dan juga pengalaman-pengalaman Anda sendiri. Bagaimana menjadi bijaksana pada saat usia mulai bertambah. Pak, apa pesan Bapak untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam menghadapi berbagai momentum kehidupan ini supaya bahagia di usia lanjut?
2: Nah, ini penting ya. Ini penting, jangan sampai kita menjadi kakek yang penuh dengan manuver cinta. Wah, kelihatannya Ramadhana ternyata. Cirinya apa itu? Kakek-kakek yang punya manuver cinta selalu pakai kacamata hitam.
1: Oh. Wah,
2: supaya lirikan matanya itu enggak ketahuan nenek.
1: Bahaya ini.
2: Ya, jadi apa pesan yang saya bisa sampaikan supaya kita menjadi, walaupun usia kita bertambah, nampak juga kebijakan kita sebagai orang yang bijaksana, adalah selalu belajar dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidup, ya. Yang kedua, jadikan sebagai pengalaman hidup agar semakin kita bijaksana bahwa masalah itu bukan alasan kita untuk berpisah. Tetapi masalah itu dipakai untuk mematangkan kita di dalam penerimaan satu dengan yang lain, ya. Makanya pertanyaan begini, siapakah orang yang paling cepat melukai hati seorang suami? Pasti bukan istri tetangga. Ya, pasti istrinya sendiri, orang yang paling dekat. Siapakah yang paling mudah melukai hati istri? Kan pasti bukan suami tetangga. Pasti juga suami kita. Nah, kenapa orang yang justru yang paling dekat itu saling melukai? Ya karena kita belajar saling mengenal, saling menerima. Ya, kalau suami orang lain berarti ada masalah, kan begitu.
1: Iya, betul.
2: Yang keempat, belajarlah merespon dengan sikap hati yang saat kita mengambil keputusan itu sudah dengan pertimbangan dalam kesepakatan bersama. Pasti kita akan disebut orang yang bijaksana.
1: Baik pendengar, demikian perjumpaan kita dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber kami dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.
3: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
4: RRI Ampang FM
3: 93 MHz.
5: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acapkali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah

muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu untuk sajian musik Islami. Selanjutnya kita akan menuju ke Masjid Baitur Rahim lalu Palu untuk mengikuti ibadah salat Jumat yang akan diawali dengan khutbah Jumat, dan untuk khatib kita di hari ini adalah Nasrun Maksuma SPD.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid agung yang mubarak ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, pelita hati kita, contoh teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat bahkan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini mari kita bersama-sama merenungkan salah satu surah yang pendek di dalam Al-Qur'an yang syarat akan makna dan pedoman hidup kita, yaitu surah Al-Asr. Surah ini dikenal salah satu pondasi penting dalam Islam karena merangkum prinsip-prinsip keselamatan manusia, baik keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah, dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, demi masa. Menurut para alim ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang diciptakannya, itu menunjukkan betapa pentingnya ciptaan tersebut untuk kita perhatikan sebagai manusia. Waktu adalah modal utama bagi kita yang hidup di dunia ini. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Oleh karena itu, seorang mukmin sejati dalam hidupnya di dunia ini sangat menghargai waktu dari detik ke menit, menit ke jam, hari, pindah ke bulan dan seterusnya. Kenapa? Karena umur kita makin hari makin bertambah, hakikatnya pasti berkurang. Yang kedua, manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Pada ayat kedua ini Allah secara tegas menyatakan bahwa manusia berada dalam kerugian yang besar. Kerugian di sini bersifat mutlak, baik kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat. Mengapa hal itu terjadi? Karena umur manusia semakin berkurang, jatah hidup kita di dunia ini semakin menipis. Namun banyak dari kita manusia yang lalai dalam mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga, ada empat pilar penyelamat manusia dari kerugian.
dalam surah yang ketiga surah Al-Asr memberikan pengecualian. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Jalan keluar tersebut adalah dengan memiliki 4 kriteria penting. Jika kita amalkan ini secara istiqamah dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita keluar dari kerugian. Yang pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Keimanan adalah akar dan landasan utama iman. Iman bukan hanya sekedar diucapkan secara lisan, melainkan diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa iman, amal kebaikan apapun yang kita kerjakan tidak akan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal soleh. Iman harus kita buktikan dengan amal soleh. Amal soleh adalah segala perbuatan baik yang sesuai dengan tuntunan dan perintah Allah dan Rasulnya, baik itu bersifat ibadah, ritual maupun ibadah sosial. Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad, ada 7 amalan. Kalau kita istiqamah amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Beliau menjelaskan 7 amalan itu. Yang pertama, memelihara dan mendirikan sholat secara istiqamah 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, setiap hari kita sisihkan waktu untuk bersedekah. Yang ketiga, beliau katakan bertasbih pagi, siang dan petang, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang keempat, tahlil Quran. Setiap hari kita sisihkan untuk membaca Al-Quran. Yang keempat, beliau menyatakan birrul walidain. Hendaklah setiap hari kita sisihkan waktu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena asbab ridha Allah ada pada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah ridha di dunia, insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kata beliau, setiap hari kita sisihkan waktu untuk menjalin hubungan silaturahim. Jangan sampai putus hubungan silaturahim di dunia. Dan yang terakhir, kata beliau, sucikan dirimu, sucikan hatimu dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ada satu amalan beliau katakan, kalau ini rutin kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah ridha dan Allah menjadikan surga bagi kita, ketenangan hidup di dunia dan akhirat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatakhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta orang-orang menjaga kesucian dirinya dan setiap hari dia memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah amal soleh. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bil haq. Agama ini adalah nasihat. Orang muslim tidak boleh hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Kita harus mengajak saudara-saudara kita. Kita mengajak istri kita, mengajak anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, siapa saja orang muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena orang muslim itu adalah saudara, kita ajak untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, watawasau bis-sabr. Mengajak orang kebaikan itu butuh perjuangan. Mengajak orang untuk ibadah butuh kesabaran. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ya ayuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang-orang beriman, isbiru, sabar. Wasbiru, kuatkan kesabaranmu. Warabitu, selalu waspada. Karena dalam perjuangan mengajak orang untuk kebaikan selalu ada gangguan, selalu ada ajakan, terutama musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Inna syaitan lakum aduwwum
Mubin, setan itu selalu akan mengajak kita untuk berbuat durhaka kepada Allah. Hadirin sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam perjuangan seperti itu membutuhkan kesabaran. Kita harus saling menguatkan, bersabar dalam menghadapi ujian hidup, serta bersabar dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersabar dalam menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, wa khaffat mahabbati ala mutanasihin fiyya, dan telah tetap cintaku bagi orang-orang yang saling menasihati karena aku, kata Allah. Hadis riwayat Ahmad. Saling menasihati karena Allah adalah ciri orang-orang yang beriman. Saling menasihati karena Allah artinya saling mengingatkan kita kepada hal-hal yang baik, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Bukan membiarkan saudara-saudara kita berbuat dosa dan maksiat dengan dalih menjaga perasaan teman, dengan dalih menjaga hubungan pertemanan agar tidak terputus. Saling menasihati karena Allah artinya bekerja sama untuk kebaikan, meraih ridha Allah bersama-sama, bukan bekerja sama untuk meraih harta duniawi semata dengan mengesampingkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat seyogyanya yang disampaikan dengan lemah lembut sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yu'ti 'ala rizqi ma la yu'ti 'ala unfi. Sesungguhnya Allah memberikan pada sikap lemah lembut hasil yang tidak ia berikan kepada sikap yang kasar dan keras. Sabda Rasulullah yang disebutkan dalam hadis lain, inna allaha yuhibbu rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan pada perkara yang diperintahkan. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu apabila kita melihat aib dari seseorang muslim atau ia melakukan suatu kesalahan, maka selayaknya kita tutupi dan rahasiakan serta tidak kita buka di depan umum, melainkan kita nasihati ia secara sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan orang lain. Hal ini jika yang ia lakukan adalah aib atau dosa yang tidak membahayakan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan surah Al-Asr ini sebagai cermin evaluasi diri kita setiap hari. Sudahkah kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah? Apakah iman kita kepada Allah telah kita buktikan dengan amal-amal soleh dan saudara kita? Dan sudahkah kita berkontribusi untuk menasihati keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sama beriman kepada Allah untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua ini untuk menjadi hamba-hambanya yang beruntung dan sukses dunia dan akhirat, senantiasa memanfaatkan waktunya untuk beramal soleh. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan, umur yang berkah yang panjang, rizki yang luas, agar dapat beribadah dengan khusyuk untuk mengharapkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: 101.
1: Dan pendengar, baru saja kita ikuti untuk siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim Lolo Palu. Kini masih ada 15 menit waktu kita untuk menikmati sajian Islami di siang hari ini hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk program hiburan kita di siang hari ini, yakni Pastel, akan hadir pukul 13. Tetaplah bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Talang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: la Songogna.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
2: Sampah di sungai.
3: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
2: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngana tidak lihat kak? Itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
3: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
2: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama orang juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
3: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
4: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.
5: Gambaran Indonesia, ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
6: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
7: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
8: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
9: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Papa, papa, coba lihat gambarnya Ica tadi di sekolah.
1: Iya, tunggu sebentar. Papa masih sibuk balas WA teman kantor papa.
2: Papa, papa, kalau 11 ditambah 14, hasilnya 25 kan, pa?
0: Papa, papa, dengar dulu, papa.
1: Tanya mamamu saja dulu. Papa lagi fokus nonton YouTube ini.
0: Ya, sudahlah. Kalau begitu, Ica tidur saja. Ma, mama, Ica mau tidur. Tolong bacakan dongeng dong.
3: Duh, mama lagi live di Facebook. Ica tidur sendiri dulu ya.
0: Dalam rumah ini ada papa, ada mama. Tapi Ica merasa hanya tinggal sendiri. Karena papa dan mama hanya sibuk dengan handphone dan sosial media masing-masing. Memang ya, handphone dan sosial media itu bisa menjauhkan yang dekat. Coba kalau Ica jadi handphone, mungkin Ica juga bisa diperhatikan terus sama papa dan mama.
4: Sadarkah Anda bahwa penggunaan handphone dan sosial media secara tidak bijak dapat menjauhkan orang-orang tersayang di sekitar Anda? Gadget dan sosial media diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, bukan untuk menjauhkan yang dekat.

0: pake itu. Kayak gambar tambah saya lihat.
1: Oh, ini namanya kalung salib. Waktu mamaku ke Jakarta, dia belikan.
0: Kalung salib itu artinya apa?
1: Kalung salib itu bagi orang umat Kristiani sebagai tanda pengorbanan Yesus Kristus.
0: Oh, begitu. Baru ngana ini pergi-pergi gereja juga. Hei, Luis, pergi ke sana di gereja. Jangan cuma main game terus.
1: Ih, saya pergi terus, Lea. Tiap minggu saya beribadah di gereja.
0: Oh, baguslah kalau begitu. Berarti ngana rajin ke gereja, ya? Luis, boleh ngana jagakan saya petas ini? Coba azan di masjid. Saya mau sholat asar dulu, weh.
1: Oh, iya. Pergi sholat dulu, ngana. Nanti saya jagakan tasmu. Pulang sholat, langsung kemari, ya.
0: Oke.
1: Persahabatan itu datangnya dari hati.
0: Bersama tak harus sama, dan berbeda tak harus berpisah.
1: Lihatlah kami di sini. Kami hidup dalam damai, meski kulit kami, keyakinan kami, bahkan budaya kami berbeda.
0: Lihatlah kami di sini, saling berbagi dan berbalut toleransi.
1: Agama, suku, ras, dan golongan kita mungkin berbeda, tapi kita disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia.
2: Inilah negeri kami, Indonesia, bumi.

0: leg bro, tembak bro, tembak. Yang ambil senjata aku bro, musuh depan bro. Leg bro, tembak bro, tembak bro, tembak, tembak, tembak bro. Awas bro, musuh depan bro.
1: Abas, bangun pagi ngeran cuma leg bro, musuh depan, musuh depan. So tidak ada ngapa bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
0: Ini kan yang lagi viral, Tante. Aduh, mengerti sedikit, gaul sedikit, Tante. Orang kan generasi milenial, Tante. Harus gaul dong, gaul, gaul.
1: Anes. Nyana juga. Bangun pagi sebab goyang-goyang tahu apa? Bukannya hari ini kan ada ulangan?
2: Ini juga goyangan yang lagi viral, Tante.
1: Viral, viral. Bangun pagi kamu sumpah kasih viral rumah. Mandi sana. Pergi kampus. Pergi sekolah.
2: Emang kan generasi milenial, Tante?
1: Generasi milenial. Yeay, generasi milenial itu generasi yang smart. Mampu berkreasi. Inovatif. Dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, bagoyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mengongkos kamu ke biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakasih habis terus pulsa data. Oh, generasi milenial yang di dalam rumah ini. Tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah? Yang punya banyak prestasi.
3: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Mulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan warta berita daerah. Sari berita. Sebagai sumber dalam ketahanan pangan, Pemkab Tojonona diharapkan semakin memperkuat sektor pertanian. Agar tidak memberatkan UPTD, Perikanan Tojonona bersama pelaku usaha perikanan sepakat sesuaikan harga jual dengan daya beli masyarakat. Bersama saya, Kona Sutianto Lasangoli, inilah Warta Berita Daerah Selengkapnya.

0: Berita yang pertama, saudara, sebagai sumber dalam ketahanan pangan, Pemkab Tohuna diharapkan semakin memperkuat sektor pertanian.
1: Sektor pertanian adalah tulang punggung penyediaan pangan bagi seluruh populasi. Memperkuat sektor ini berarti menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan stabil. Karena itu pemerintah memang harus memberikan perhatian serius pada sektor pertanian karena sektor ini sangat vital, terutama dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Sebagai daerah sentra pertanian dengan kondisi masyarakat kurang lebih 90% petani, Pemkab Tohuna, kata tokoh masyarakat Tojounauna Safri Lahai, harus memperhatikan sektor tersebut, baik soal peningkatan produksi dan produktivitas maupun soal harga dan komoditi yang dibudidayakan oleh para petani lokal.
2: Hasil pertaniannya perlu diperhatikan karena memang dari penduduknya itu 90% dari pertanian. Saran saya, mau suka pertanian itu bagus, ekonomi bagus, harus turun bantuan untuk pertanian.
1: Lebih lanjut ungkap Safri Lahai, sebagian besar penduduk di pedesaan khususnya di Kabupaten Tojounauna bekerja di sektor pertanian. Investasi di sektor ini dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Olehnya ia berharap pemerintah Kabupaten Tojounauna harus serius memaksimalkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Dengan informasi lainnya pendengar, pemerintah Tojounauna dorong kolaborasi pengawasan obat dan makanan, ajak BPOM hadir lebih dekat dan perkuat perlindungan konsumen di daerah.
3: Dalam upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari produk, obat, dan makanan yang tidak aman, pemerintah Kabupaten Tojounauna menunjukkan komitmen kuat untuk bersinergi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Tojounauna Surya Esos MSI saat memberikan sambutan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik BPOM yang digelar oleh Lokapom Kabupaten Banggai. Forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membahas pentingnya pengawasan mutu serta keamanan produk yang beredar di pasaran. Surya menilai kegiatan tersebut sejalan dengan semangat pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam sambutannya, Surya menegaskan bahwa BPOM memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui pengawasan terhadap obat, makanan, dan produk lainnya. Namun tantangan pengawasan kini semakin kompleks seiring pesatnya inovasi dan luasnya peredaran produk di berbagai daerah. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan forum konsultasi publik ini bukan sekedar kegiatan seremoni, melainkan wujud nyata dari prinsip good governance sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
4: Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, kolaborasi dengan pemerintah sangat diperlukan karena pengawasan di lapangan seringkali bersinggungan dengan aspek perizinan, distribusi, dan edukasi konsumen. Untuk itu, kami dari pemerintah Kabupaten Tojounauna siap berkolaborasi dengan BPOM melalui Lokalpom Kabupaten Banggai untuk mendorong peningkatan kualitas produk yang beredar, terutama di wilayah kami. Kolaborasi ini adalah bentuk sinergi dalam menjaga masyarakat dari produk yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak sesuai standar.
3: Surya juga mengapresiasi inisiatif Lokapom Banggai yang aktif menjangkau wilayah Tojounauna. Ia berharap ke depan ada bentuk kolaborasi yang lebih dekat dan berkelanjutan, diantaranya dengan membuka layanan BPOM di Mall Pelayanan Publik Dinas Perizinan Tojounauna. Mengakhiri sambutannya, Surya mengajak seluruh peserta forum untuk aktif memberikan masukan dan ide-ide konstruktif demi peningkatan mutu pelayanan publik di bidang obat dan makanan. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir. Saudara, agar tidak memberatkan UPTD, Perikanan Tojona Una bersama pelaku usaha perikanan sepakat sesuaikan harga jual dengan daya beli masyarakat.
1: Di tengah himpitan ekonomi dengan harga 9 bahan pokok yang hingga kini belum stabil, banyak pihak turut merasakan kondisi ini. Para pengusaha perikanan

0: sama dengan pengusaha atau pelaku-pelaku usaha kapal perikanan. Kita sudah bicarakan itu masalah harga, kita sesuaikan dengan daya kemampuan beli masyarakat yang ada di Tanjung.
1: Penyesuaian harga jual ini menurutnya sebagai bentuk dukungan terhadap kondisi masyarakat Tojo Una-Una yang masih dalam himpitan ekonomi akibat harga sembako mahal. Rusli pun berharap kondisi ini tidak berlarut-larut dan segera pulih agar masyarakat kembali bangkit dalam himpitan ekonomi. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah siang ini. Kerabat kerja bertugas, produser koordinator SPR Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, operator Arthur, dan saya Konasuti Antara Sengum mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: sesungguhnya.
1: Gambaran Indonesia, ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
2: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
3: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
4: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampan.

0: Tangerang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: να σαν γωνιά.
1: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
2: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
3: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
4: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
8: Baik. Kita lanjut lagi di siang hari pendengar di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya awali ada lagu dangdut. Untuk Anda semua yang lagi mendengarkan siaran

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut mendengar di program Pro Dangdut. Saya menyapa yang paling awal. Halo. Halo. Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati di Pusungi.
1: Bu Mega, silakan lagu dangdut apa?
2: Lagunya Lesti. Si kecil.
1: Lesti si kecil. Saya cari dulu ya. Lanjut, ada yang mau disalam-salam?
2: Kirim-kirim buat semua Jotito, pendengar RRI tanpa terkecuali Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tito.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Wati, silakan. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ibu Ustazah Rukmin.
3: Ya.
1: Silakan mau request lagu dangdut apa, Bu?
3: Lagunya Eri Susan. Gerimis melanda hati.
1: Gerimis melanda hati. Yo. Nah. Saya cari dulu ya. Oke.
3: Ada Ibu Megawati tadi baru lewat bersama Pak Mutar di sana. Ada juga Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada Pak Ros, ada juga Ibu Ratna, ada juga Ibu Lina, ada Buang Lakor dan Bapak Puspa. Dan semua tuanya tanpa terkecuali. Kebersihannya buat itu bersama operator. Semoga amal kita di hari Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kebersihannya buat untuk itu bersama operator.
1: Siap.
3: Makasih warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Satu panel phone di belakangnya Ibu Ustazah Rukmin. Halo. Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Pak Nursin, silakan lagunya apa, Pak?
4: Gubuk Bambu.
1: Hamdan Pelagu Megizet, ya.
4: Ya,
1: Mister. Oke. Ada yang mau disalam?
4: Ada Bunda Megawati bersama Bung Mutar yang dari Pusungi. Semoga sehat selalu. Ada Ustazah Rukmin tadi juga ucapan yang sama. Ada Ratna di Labuan, Din di Labuan. Pokoknya semua saja pulangnya produk tadi di pantai ini. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan lagunya, pendengar.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Ah.

lagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yoi, kami ucapkan dulu selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi untuk program Pro Dangdut. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Selamat. Ibu Timang.
1: Ibu Timang Pro Dangdut. Kenapa kamu baru dapat dengar lagi ini, Kak?
2: Iya, sakit, Lea.
1: Sakit apa, Anca?
2: Apa itu, Lea?
1: Sekira so tak timbun dengan durian, Bo. Oleh, so tidak ada kabarnya ini. Oma Adi, Kasopi Timur.
2: Iya, sehat-sehat.
1: Ada
2: di Kasopi Timur ini.
1: Nenek Adi mau lagu apa?
2: Di sini kan saja.
1: Iya, Kak.
2: Iya.
1: Saya kasih akan.
2: Belum lancar juga bahafal.
1: Oh iya, Nela Karisma juga saya kasih akan ya. Oh, kasihan. Iya. Nanti saya pilihkan yang terbaik untuk Nenek Adi. Ada Nela Karisma, Nenek Adi Nela Karisma ya.
2: Yang mau dikirim ya.
1: Buat silakan.
2: Iyalah, Om Bin.
1: Ah.
2: Ada Dani, ada Mister, ada Iwan,
1: ya.
2: Ada Ibu Rizmi, Bunda Eli, ada Ibu Ani, Ibu Ratna, Ibu Ria,
1: yep.
2: Ibu Megawati dan Ibu Ice, Ibu Lina.
1: Siap.
2: Dan Opa, Oma, Jena. Dan semua pendengar RRI Empana tanpa terkecuali. Salam hormat, salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Terima kasih Oma Adi. Orang Kasopi Timur Matako. Oi. So ada dia siang-siang begini lah ya. Lanjut lagi belakangnya. Saya menyapa lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum Bung Kito.
1: Waalaikumsalam, Pulau Togean. Oh salah ya, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa, Kak?
3: Mama Nurul di Toba.
1: Mama Nurul, orang Toba, Toba bagian mana ini Mama Nurul seiyo?
3: Toba Robin.
1: Oh, Toba Robin ya, jauh iyo. Soalnya LP profil pakai adat Jawa ini. Mama Nurul mau lagu apa dan?
3: Mau dengar lagu yang
1: Sema deh.
3: Revo Ramon sama Jabung Tito.
1: Apa itu?
3: Yang judulnya
1: Jayau.
3: Apa ya?
1: Apa kok?
3: Aku bukan Rahwana.
1: Baru apa kok? Oh, aku bukan Rahwana. Nah, nanti saya cari dulu ya. Lanjut, ada yang mau disalam?
3: Mau dikirim-kirim buat seluruhnya saja tanpa terkecuali.
1: Yeah.
3: Salam hormat buat bukti tulang lagi niat. Selamat
1: juga, semoga sehat. Siap.
3: Assalamualaikum
1: itu. Waalaikumsalam. Wih, aku bukan Rahwana. Ini King Nasar pernah nyanyi juga ya. Revo Ramon, ciptaan Adibal. Oh, dia cover ya. Lanjut di belakangnya Nurul. Nah, aku bukan apa namanya. Aku bukan Rahwana. Next, halo. MBYO. Onde. Salamu ya kusei. Oke. Lanjut, kita mainkan saya lagunya ya. Biar tambah asik untuk sore hari ini. Tetap bersama kami. Untuk Oma. Apa Nenek Adi di Kasopi Timur? Birunya Cinta dari Nela Karisma.

Yoi, kita lanjut lagi pendengar, masih di program Prodangdut sore hari ini. Silakan yang bergabung 8218502652. Saya Tito Lasangoli yang temani Anda. Insyaallah hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk kebersamaan kita di program Prodangdut pendengar. Lanjut saya menyapa lagi. Halo, Mbeyo. Odo. Oke, biar tambah menikmati sorenya, tambah ternikmati, tambah asik, tambah apa lagi begitu ya. Menikmati lagu-lagu dangdut bersama pisang goreng, sama kopi. yang lagi di jalanan, lagi mobile, menikmatinya sambil bersama keluarga atau dengan siapa saja, orang-orang terdekat Anda pendengar, kami ucapkan selamat menikmati hari-hari Anda pendengar. Kita lanjut lagi untuk program Prodangdut sore hari.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. 93 MHz.

0: Krishna Sangonya.
1: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
2: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
3: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
4: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
5: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Tak tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Seperti serius betul kau menghilir, Roy.
1: Sahid, Ivana pusing boleh enggak gue?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Ling. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Itu juga bisa mengurangi beban pengeluaran mereka di sektor pangan sehingga ketahanan keluarga mereka ini bisa kuat.
3: Dari beberapa kasus yang setelah kami interogasi, kami tanyakan, Anda dapat dari mana? Obi online. Terus gimana caranya? Jadi dia memesan di suatu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti apa ya? Seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50.000, yang agak kecil ada yang harga 150.000 yang agak besar.
4: Termasuk yang pelanggar-pelanggar lainnya seperti tidak menggunakan helm dan nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang tidak akan tahan. Ini dilakukan setiap hari ya, bersama-sama dengan tim dari Sabara, dari Lantas, dan juga dari Intelijen.
5: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, semua kendaraan...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Jumat 9 Oktober 2026. Untuk informasi pertama, ya, kita akan menuju ke kota 5 dimensi, RRI Palu. Ada rekan saya Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Palu, Badan Narkotika Nasional Kota Palu mengungkap pola peredaran narkotika cair melalui vape yang memanfaatkan transaksi melalui media sosial dengan sasaran yang mulai menyentuh kalangan pelajar. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.

0: Kota Palu, Pelman mengungkapkan peredaran narkotika saat ini tidak hanya dilakukan melalui transaksi secara langsung, tetapi juga memanfaatkan media sosial. Berdasarkan temuan dan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus, pelaku maupun pengguna dapat memesan barang melalui media sosial, kemudian melakukan pembayaran menggunakan dompet digital. Menurutnya, salah satu bentuk narkotika yang ditemukan adalah cairan yang dapat dicampurkan ke dalam liquid vape atau digunakan melalui perangkat vape.
1: Tadi beberapa kasus yang setelah kami interogasi, kami tanyakan, Anda dapat dari mana? Oh, beli online, Pak. Terus gimana caranya? Nih, jadi dia memesan di suatu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti apa ya? Seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50.000, kalau kecil ada harga 150.000, yang agak besar. Lah seperti begitu. Jadi cairan tadi hanya diletakkan di suatu tempat, terus difoto, nanti dikirimkan lagi ke yang beli. Nanti transfer melalui akun apa dana, katanya akun dananya mereka. Jadi makanya anak-anak itu selalu punya akun itu, akun dana itu apa namanya.
0: Untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan, BNN Kota Palu terus memperkuat upaya melalui sosialisasi P4GN di sekolah serta melibatkan guru dan siswa sebagai tutor sebaya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Hardi mengatakan penjagaan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu bentuk sinergi yang dibangun Dinas Pendidikan bersama BNN Kota Palu. Kerjasama tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi dan perlindungan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan.
2: Kemudian selain kita TKA juga kita ada kemitraan terbaik, kemitraan yang terbaik di BPP sendiri dan narkoba ini. BNN Kota Palu kita bangun kerjasama.
0: Kolaborasi antara BNN Kota Palu dan Dinas Pendidikan tersebut diharapkan mampu memperkuat P4GN di lingkungan sekolah. Terlebih pola peredaran yang memanfaatkan media sosial dan transaksi digital membuat pengawasan membutuhkan keterlibatan tidak hanya aparat dan sekolah, tetapi juga orang tua serta masyarakat. Dengan pencegahan sejak dini, pelajar diharapkan tidak menjadi sasaran peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.
3: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan selanjutnya.
4: Baik, terima kasih Adinda Kurnia Islami di RRI Palu. Ya, selanjutnya kami akan menuju ke Bumi Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan saya Hermala Sari. Rekan Hermala, silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih kepada rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli. Dan berikut informasi dari Makassar kami hadirkan. Tekan aksi geng motor Polrestabes Makassar tindak ratusan kendaraan, dilaporkan Sarifuddin.
6: Polrestabes Makassar melakukan operasi terhadap pengendara dengan berbagai potensi pelanggaran. Salah satunya penertiban kenakalan remaja yang mengendarai kendaraan masih di bawah umur dan kendaraannya menggunakan knalpot potbrong. Operasi yang digelar Polrestabes Makassar dilakukan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, Satuan Samapta dan Satuan Intelkam Polrestabes Makassar dalam 3 hari terakhir di Kota Makassar menyikapi aksi gemotor yang rata-rata keterlibatan remaja belasan tahun dan masih sekolah. Kombespol Arya Perdana kemarin mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar bersama Samapta dan Intelkam untuk menekan aksi ugal-ugalan, tawuran, dan kejahatan jalanan yang meresahkan warga di malam hari yang pelakunya didominasi anak di bawah umur. Kapolrestabes Makassar mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Gabungan Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 352 sepeda motor dan 12 mobil. Kendaraan yang ditindak tersebut sebanyak 245 menggunakan knalpot potbrong dan pelanggaran lainnya.
7: Cuman juga rata-rata yang menggunakan adalah anak-anak di bawah umur. Akhirnya semua masih kami tahan untuk motornya belum diganggu, termasuk yang pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti tidak menggunakan helm dan nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang tidak kami tahan. Ini dilakukan setiap hari ya bersama-sama dengan tim dari Sabara, dari Lantas, dan juga dari Intelijen.
6: Menurut Kombespol Arya Perdana, semua kendaraan yang ditindak dikenakan denda tilang dan diwajibkan mengganti knalpot kendaraan dengan memasang yang asli dan mencopot knalpot bising, kemudian akan dimusnahkan. Kombespol Arya Perdana menghimbau para orang tua agar memperketat pengawasan terhadap anak remaja untuk tidak diberikan kendaraan jika anak belum cukup umur, serta mewaspadai anak agar tidak tergabung kawanan gemotor ataupun pergaulan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum.
5: Baik, sekian informasi dari RRI Makassar. Kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih rekan Hermalasari di RRI Makassar. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Lulo, RRI Kendari. Di sana ada rekan Wulan. Rekan Wulan, selamat sore.
8: Sore.
4: Ya, silakan rekan Wulan untuk laporannya.
8: Baik. Terima kasih rekan dari RRI Toli-Toli yang bertugas sore hari ini. Kita update informasi dari RRI Kendari. Pemerintah Kota Kendari galakan program teras pangan, wujudkan pangan keluarga mandiri. Berikut kita ikuti laporan dari Heldiawati Kadir.
9: Program teras pangan yang telah berjalan di Kota Kendari terus mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di pekarangan maupun teras rumah agar ditanami tanaman produktif. Beragam jenis sayuran seperti cabai, tomat, terong, dan tanaman bergizi lainnya menjadi pilihan utama yang didorong sehingga setiap rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan dasar secara mandiri. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menegaskan tujuan jangka panjang program ini adalah memperkuat ketahanan pangan dari tingkat paling bawah yaitu keluarga.
10: Ya kalau juga itu ada di setiap rumah, ada terong, ada cabai, itu juga bisa mengurangi beban pengeluaran mereka di sektor pangan sehingga ketahanan keluarga mereka ini bisa kuat.
9: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menjadikan rumah tangga sebagai basis utama pelaksanaan program ini sebanyak

0: Unificando.
1: Dan informasi dari RRI Kendari, kita kembali ke RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih Rekan Wulan untuk informasinya. Pendengar, keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi sebesar 3 juta rupiah kepada masing-masing jemaah haji tahun 2027 menjadi kabar yang diharapkan dapat meringankan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli terus mempersiapkan berbagai tahapan penyelenggaraan haji, termasuk pelaksanaan pelatihan manasik bagi calon jemaah haji agar dapat memahami tata cara ibadah dengan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci. Untuk mengetahui lebih jauh terkait kebijakan subsidi terkait kesiapan pelaksanaan manasik haji di Kabupaten Toli-Toli, Alfiansa berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Haji Muhammadong.
3: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saya sudah bersama Bapak Muhammadong, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Kita akan berbincang sedikit terkait bantuan Presiden Prabowo Subianto mengenai subsidi para calon jemaah haji. Silakan Pak Muhammadong.
4: Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, al hajj wa umratulillah. Alhamdulillah, kemarin sudah penetapan pemerintah lewat DPR tentang pelunasan haji. Alhamdulillah, kurang lebih 98 juta. Kemudian subsidi pemerintah, yaitu pemerintah tanggung 60%, kemudian 40% ditanggung oleh jemaah. Alhamdulillah, tahun ini memang harga naik, tetapi pemerintah berusaha membantu jemaah haji kita. Alhamdulillah, pemerintah berani memberikan bantuan satu jemaah 3 juta satu per jemaah, yang tadinya 29 juta untuk pelunasan. Ya, alhamdulillah karena ada bantuan 3 juta menjadi 23 juta. Dan itulah doa kita bersama, syukur kita bersama. Alhamdulillah pemerintah kita dan atas nama Bapak Presiden Prabowo membantu kita bagaimana jemaah haji ini tidak terlalu terbebani sehingga dia bisa membantu kepada seluruh jemaah Indonesia. Dan alhamdulillah kita semua kena imbasnya. Dan hari ini tinggal menunggu keputusan Presiden untuk embarkasi Balikpapan berapa nominalnya. Tinggal itu kita tunggu.
3: Oke. Baik, berarti apakah nanti kebijakan dari Presiden tersebut terkait subsidi untuk calon jamaah haji akan merubah mungkin perubahan jumlah calon jamaah haji dari Kabupaten Toli-Toli sendiri mungkin, Pak?
4: Ya, kalau masalah jumlah perubahan jumlah itu berkaitan dengan nomor urut. Kalau porsinya tahun ini 230, ya kemungkinan ya jumlahnya 230. Tidak mempengaruhi itu untuk tergantung porsi yang kita, kecuali jatah provinsi Sulawesi Tengah ditambah lebih 2.000, kemungkinan bergerak. Ini masih porsi 1.700 Sulawesi Tengah. Kemudian Toli-Toli mendapatkan 239 orang.
3: Baik Pak. Nah, kedepannya nih dari kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Toli-Toli ini bagaimana mungkin dalam waktu dekat, apakah ada persiapan untuk para calon jemaah haji seperti pemberian materi atau bagaimana, Pak?
4: Iya, insya Allah dalam waktu dekat ini setelah pelunasan ini, menunggu minggu ini, maka langsung kita mulai manasik kabupaten dan alhamdulillah kita dibatkan dari provinsi dan pemerintah daerah, dan selanjutnya berurut sampai ke kecamatan insya Allah dalam waktu dekat.
3: Oke, baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Muhammadong, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Ampana. Di sana, di RRI Ampana, sudah ada rekan Yuni. Rekan Yuni.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana, sebagai sumber dalam ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan semakin memperkuat sektor pertanian. Berikut laporan reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas.
2: Sektor pertanian adalah tulang punggung penyediaan pangan bagi seluruh populasi. Memperkuat sektor ini berarti menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan stabil. Karena itu pemerintah memang harus memberikan perhatian serius pada sektor pertanian, karena sektor ini sangat vital, terutama dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Sebagai daerah sentra pertanian dengan kondisi masyarakat kurang lebih 90% petani, Pemkab Touna, kata tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Safri Lahai, harus memperhatikan sektor tersebut, baik soal peningkatan produksi dan produktivitas maupun soal harga dan komoditi yang dibudidayakan oleh para petani lokal.
3: Hasil pertaniannya perlu diperhatikan, karena memang dari penduduknya itu 90% dari pertanian. Saran saya, mau suka pertanian itu bagus, ekonomi bagus, harus turun bantuan untuk pertanian.
2: Lebih lanjut ungkap Safri Lahai, sebagian besar penduduk di pedesaan khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una bekerja di sektor pertanian. Investasi di sektor ini dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Olehnya ia berharap pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus serius memaksimalkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Yuni Safira di Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Arung Palaka di RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Andi Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Andi Imran. Ya, audio mic-nya mungkin bisa dibuka.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
0: Ya, silakan laporannya.
4: Baik, terima kasih. Cegah flu burung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai menghimbau peternak perketat vaksinasi dan biosecurity. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Ayunia Nindiati.
5: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Sinjai mengimbau peternak memperketat vaksinasi, kebersihan kandang, dan biosecurity untuk mencegah penyebaran flu burung. Imbauan ini disampaikan menyusul kematian 3.131 ekor unggas akibat flu burung di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur hingga 7 Oktober 2026. Kepala DPKH Sinjai Syamsul Alam menyebut, vaksinasi lengkap yang didukung sanitasi dan biosecurity yang baik menjadi langkah penting untuk melindungi unggas dari penyakit. Peternak juga diminta segera memisahkan ayam sakit dari ayam sehat, melaporkan kematian unggas, serta tidak membuang bangkai ayam sembarangan. Dijelaskan, vaksin dan vitamin unggas selama ini disediakan secara mandiri oleh peternak. Namun pihak DPKH siap memberikan bantuan penanganan sesuai kebutuhan.
6: Kuncinya sebenarnya di vaksinasi lengkapnya dengan sanitasi dan biosecurity yang lengkap. Kalau itu dijalankan, dilakukan vaksinasi secara lengkap, insyaallah tidak akan terkena. Jadi dibuktikan ini dari beberapa peternak yang memelihara ayam jumlahnya ratusan dan mereka melakukan vaksinasi lengkap, kemudian biosecurity-nya bagus, kebersihan sanitasi kandang dan peralatannya bagus, alhamdulillah tidak ada yang kena. Itu peternakan ayam buras.
5: Syamsul Alam juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Meski flu burung perlu diwaspadai, hingga saat ini belum ada laporan penularan dari unggas ke manusia di Indonesia.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke Kota Semerbak, RRI Baubau. Di sana sudah ada rekan WOD Sabaria. Rekan WOD.
7: Baik, rekan Andi Nur Samsu. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait petani di Kota Bau-Bau mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Berikut rekan kami Afriansah melaporkan.
8: Setelah disubsidi itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya.
9: Petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam, dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap risiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai risiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar.
8: Setelah disubsidi itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar Rp36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
9: Kepala Dipertan Bau-Bau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani Bau-Bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli Toli.
0: Terima kasih rekan Waode Sabaria. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter RRI Toli Toli, rekan Martina, mengenai Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Toli Toli mengakui kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah PAD masih belum maksimal. Penerimaan langsung dari sektor pariwisata, khususnya retribusi tempat rekreasi dan pariwisata, masih berada di bawah Rp100 juta. Selanjutnya, hal ini akan dilaporkan oleh reporter RRI Toli, Martina. Martina, laporan Anda.
10: Ya baik, penyiar dan pendengar dimanapun Anda berada. Sektor pariwisata memiliki potensi langsung untuk menyumbang PAD melalui retribusi jasa usaha, khususnya dari pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Toli Toli Hasdono kepada RRI mengatakan, Bapenda Kabupaten Toli Toli dalam menarik pajak dan retribusi mengacu pada regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan peraturan daerah Kabupaten Toli Toli nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
11: Pungutan khusus pajak khusus itu mengacu kepada Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan pemerintah daerah, keuangan pusat dan daerah, ya. PP nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Yang terakhir, Perda Kabupaten Toli Toli nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Baik, untuk dinas pariwisata sendiri yang disiapkan Pemda Kabupaten Toli Toli yang dikelola oleh dinas pariwisata memang termasuk dalam jenis jasa retribusi jasa usaha, yaitu pelayanan tempat rekreasi, terus pariwisata dan olahraga.
10: Ia menjelaskan sektor pariwisata belum terlalu menunjukkan kenaikan signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan pajak yang masih berada di bawah 100 juta. Salah satu kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah masih minimnya tingkat kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi wisata yang ada di daerah.
11: Nah, untuk di beberapa tahun kurun waktu tahun ini, memang sektor pariwisata sendiri belum signifikan terkait dukungannya terkait peningkatan PAD Kabupaten Tolotoli. Ini dilihat dari penerimaan pajak kabupaten yang ditargetkan itu masih di bawah angka 100 juta.
10: Peningkatan promosi destinasi, pengembangan fasilitas pendukung serta pengelolaan objek wisata secara lebih optimal dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tolotoli. Ya, demikian informasi dari Kabupaten Tolotoli. Kembali ke studio.
0: Terima kasih Martina untuk laporannya. Selanjutnya pendengar, kita akan menuju ke Bumi Malabi, RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan saya Abdul Hafid. Rekan Abdul Hafid.
12: Halo, selamat sore Andi.
0: Ya, selamat sore rekan Hafid. Silakan untuk laporan.
12: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Mamuju melengkapi Gemas Hari Banti Maju Korri Nusantara 4. Sore hari ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Sunday, Perahu Layar Kebanggaan Orang Mandar. Feature selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.

0: Tidak ada suara mesin, hanya angin, layar, dan keberanian. Di Laut Mandar, Sulawesi Barat, perahu ini melaju 15 hingga 20 knot atau 30 sampai 40 km per jam. Inilah sandai perahu layar bercadik tradisional masyarakat Mandar. Kita kenali sejarahnya, kekuatannya, dan peluangnya bagi masa depan daerah. Kata sandai dalam bahasa Mandar berarti runcing, merujuk pada bentuk haluannya. Lambungnya panjang dan sempit, sekitar 9 sampai 16 meter dengan lebar setengah hingga 1 meter. Jadi bambu menjaga keseimbangannya, sementara layar segitiga mengubah angin menjadi kecepatan. Sandai mulai dikembangkan sekitar 1930-an dengan layar segitiga yang lebih lincah. Pusat pembuatannya tumbuh di Pambu Suang, Balanipa, dan Karamatinambung. Dulu, perahu ini dipakai untuk menangkap ikan dan berdagang. Setiap sandai lahir dari pengetahuan yang diwariskan lintas generasi dengan proses pembuatan yang syarat makna simbolik. Pemerintah menetapkan sandai sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014. Menurut Ketua Dewan Pengarah Sandai Silumba 2026 Samsul Samad, perahu ini bukan sekedar alat melaut tetapi cermin watak masyarakatnya.
1: Sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam sandek itu.
0: Nilai itu hidup dalam Sandai Silumba, lomba tahunan yang berlangsung sejak tahun 1995. Pada 2026, Gubernur Suhardi Duka melepas 80 perahu dari Pantai Banua Sendana Majene, jumlah itu rekor baru dalam sejarah penyelenggaraannya. Samsul Samad menegaskan angka tersebut.
1: Tahun ini, jadi yang pertama adalah bahwa Sandek Silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun, sejak tahun 95 itu setiap tahun dilaksanakan, dan tahun ini kembali kita gelar itu di 2 etape. Kalau sebelumnya di 5 etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. Ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu.
0: Lomba itu dibagi dua etape, Banua Sendana ke Pamboang dan Pamboang ke Pantai Bahari Polewali Mandar. Setelah dua hari berlayar, sandai pelita alam Minakarya dari Balanipa keluar sebagai juara umum. Bagi warga pesisir, lomba ini membawa dampak langsung. Muhammad Iksan, pemuda Kecamatan Sendana Majene yang menyaksikan lomba dari pantai, menyampaikan pengalamannya.
2: Untuk sandai ini salah satu event tahunan yang sudah diadakan oleh pemerintah tingkat provinsi. Alhamdulillah tahun ini kegiatan sandai Silumbang ini salah satu kegiatan yang betul-betul sangat antusias oleh pemerintah, oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Majene. Jadi sandai ini sebenarnya adalah salah satu lambang atau ciri khasnya yaitu yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat itu sangat terbantu tentang UMKM-nya apanya semua, kan otomatis banyak pengunjung yang datang apa semua, jadi ekonominya sangat berjalan lah. Jadi efeknya untuk masyarakat sangat-sangat bagus dan luar biasa.
0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyampaikan dorongan pemerintah provinsi melihat sandai sebagai aset yang layak dibawa lebih jauh.
3: Tapi tahun depan insyaallah akan kita lebih perluas lagi ya jangkauannya. Dan memang sandai ini jati diri orang Mandar. Jadi kalau peminatnya besar dan begitu juga dukungan masyarakat cukup kuat, makanya pemerintah provinsi selalu mendorong agar selain ini menjadi lokal, tapi juga kita anggap menjadi ajang nasional. Dan alhamdulillah sudah masuk di KEN, dan mungkin pada tahun-tahun mendatang kita akan promosikan sampai ke luar negeri.
0: Sandai Silumba kini masuk Karisma Event Nusantara Agenda Pariwisata Nasional Kementerian Pariwisata. Pemerintah daerah juga merencanakan dukungan anggaran hingga 3 kali lipat untuk pelaksanaan tahun depan. Soal rute, Samsul Samad menyebut rencana perluasan.
1: Alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu 5 yang mendampingi, ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1040 orang. Itu belum lagi orang yang turun apa namanya menyaksikan sandek ke bibir pantai itu sampai puluhan orang setiap tahunnya nih. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun pelaksanaan sandek Silumba ini. Dan insya Allah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi sebelah selatan atau di Kalimantan Timur, karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
0: Harapan itu juga datang dari warga. Muhammad Iksan berharap lomba ini terus berlanjut.
2: Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa antusiasnya penonton sangat tinggi untuk menyambut event-event seperti ini, yaitu Sandek Siluman. Harapannya saya sebagai pemuda yang ada di Kecamatan Sendana bahwa kegiatan seperti ini terus bisa berkelanjutan tahun ke tahun dan bisa lebih meriah lagi, baik dari tingkat provinsi, insya Allah bisa nanti tingkat ke nasional.
0: Dari Pesisir Mandar untuk Indonesia, Sandek terus berlayar, menjaga berarti menjaga identitas pengetahuan dan masa depan kita.
4: Masih yang dapat kami hadirkan mengisi Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4 dari RRI Mamuju sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Hafid Majid ditemani Bung Wendy di meja operator mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Andi Nur Samsu di Toli-Toli.
5: Terima kasih rekan Abdul Hafid di RRI Mamuju. Pendengar Pro 1 Sekorwil Nusantara 4, demikian Gemah Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gemah Saripati Maju edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika di meja operator dari RRI Toli-Toli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju dari Sekorwil
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini tema kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kemudian muncul dalam pikiran kita, kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Apakah Allah itu jauh sehingga kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau misalnya dikatakan Allah itu jauh, saya kira itu tidak benar, karena Allah itu sangat dekat, dekat kepada makhluknya. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk mendekatkan diri kepadanya, berupaya untuk senantiasa berada dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Muslim yang terbaik adalah yang dapat mencapai tingkatan ihsan, muhsin. Seseorang yang sampai pada tingkatan itu seolah-olah melihat Allah, atau paling tidak seorang yang yakin bahwa segala perbuatannya dilihat Allah, maka tentu akan terdorong melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah sesungguhnya bentuk ketakwaan kepada Allah yang menentukan tingkat atau ukuran kemuliaan seorang muslim di hadapan Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya manusia tidak akan mampu melihat Allah ketika di dunia, seperti sebuah peristiwa yang diabadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 143, yang artinya adalah, "Dan tatkala Musa datang untuk munajah dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, 'Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau.' Allah berfirman, 'Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku.' Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah itu Musa kemudian tersadar. Dia berkata, 'Maha suci engkau, aku yang bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman.'" Subhanallah, ungkapan lembut Allah, "Sesungguhnya aku dekat," merupakan komitmen Allah untuk senantiasa dekat dengan hambanya kapanpun dan dimanapun mereka berada. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qaf ayat 16, "Wanahnu akrabu ilaihi min hablil warid," dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pengertian ini tidak seperti arti lahiriah bahwa hanya sekedar kedekatan kita saat duduk bersama atau ketika berkumpul bersama, tetapi bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Kedekatan Allah dengan hambanya akan lebih terasa dengan indikasi yang menonjol ketika hambanya juga melakukan pendekatan yang lebih intens dengan berbagai amal kesalehan yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti qiyamul lail, sholat sunnah rawatib, puasa, serta ibadah-ibadah lainnya. Maka setiap kita melakukan ibadah, khususnya pada waktu sholat, bila tidak disertai perasaan seperti sungguh-sungguh melihat Tuhan, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak tergolong dalam kategori ibadah yang ihsan, yang baik. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan kepada kita, "Tidaklah hamba-Ku mendekat kepadaku sejengkal,
1: melainkan aku akan mendekati kepadanya sehasta. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, melainkan aku akan mendekati kepadanya dengan berlari dan sebagainya. Oleh karena itu, janganlah kita kemudian lengah, lalai dan berprasangka bahwa ada di antara aktivitas atau kegiatan kita yang tidak diketahui Allah. Jika kita melakukan perbincangan rahasia di tempat yang paling rahasia sekalipun dengan orang-orang tertentu, ketahuilah sesungguhnya bukan hanya orang-orang tertentu itu saja yang tahu, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa maha mendengar, maha melihat, dan maha berkuasa atas seluruh hambanya. Untuk orang yang beriman dan bertakwa, kedekatan Allah tersebut memiliki makna tambahan yang khusus, yaitu Allah senantiasa bersama mereka, membantu, membimbing, memberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa berjalan dalam jalur yang diridainya. Kesiapan hamba Allah untuk menyahut dan melaksanakan setiap panggilannya merupakan media untuk menambah ketebalan iman dan takwa menuju muslim yang muhsin. Dalam konteks ini, apabila kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka tentu besar harapan kita agar senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, marilah dekatkan diri kita kepada Allah, hingga Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Allah akan mencintai kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Dan kita senantiasa memperoleh kebaikan dalam hidup ini. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Bakar Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya, cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya, cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan, cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah, cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran, cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat, dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lainnya.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit.

sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Wih, Mak, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 sudah 50.000.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, nggak lihat deh. Harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kamu tahu?
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password, dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kau tahu?
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya, betul. Tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya, saya pikir-pikir juga saat yang pakai. Ah, tidak jadi saya cekot lah.
1: Hah, begitu baru pembeli cerdas.
0: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja. So, tepe namo belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya Mel,
1: apapun,
0: sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity yang sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Pak, aset-aset dari BUMN itu pangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya, kan cuma kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi, dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel jadi satu company. Ya, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
4: pasti
5: tidak
4: kapos
5: dan
4: tutup. Terasa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
1: Rosa menjelaskan tahun 2027 dan nanti akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti mau berangkat ditemukan oleh beliau punya haji dan umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari

0: melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
1: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
2: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
4: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
5: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak.
6: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
4: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
7: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
4: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani, sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
8: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan, tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didamping oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: usaha yang memanfaatkan hasil daerah RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
1: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggannya. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik untuk pelanggannya, mudah-mudahan bisa lebih banyak.
2: Kamu tahu nggak kenapa Hari TNI diperingati setiap 5 Oktober?
3: Karena TNI lahir tanggal 5 Oktober.
2: Nah, hampir benar, tapi ada ceritanya. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR.
3: Jadi, waktu itu namanya belum TNI?
2: Belum, nama tentaranya beberapa kali berubah. Dari TKR, kemudian menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, lalu Tentara Republik Indonesia, sampai akhirnya pada 1947 digunakan nama Tentara Nasional Indonesia.
3: Berarti nama TNI yang kita kenal sekarang itu punya perjalanan panjang.
2: Panjang banget. Dan ada satu fakta menarik, TNI bukan sekedar dibentuk dari satu organisasi. Dalam prosesnya, berbagai kekuatan bersenjata dan laskar perjuangan ikut menjadi bagian dari perjalanan pembentukan tentara Indonesia.
3: Wah, ternyata 5 Oktober bukan cuma tanggal peringatan.
2: Betul, ini adalah pengingat bagaimana Indonesia membangun kekuatan pertahanannya sejak awal kemerdekaan.
3: Selamat Hari TNI ke-81. Bukan cuma mengenang sejarah, tapi memahami bagaimana sejarah itu terbentuk.
4: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: na songonya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Nope.
1: Eh, coba foto Nusa di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat-amat?
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wie met u?
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira yang menemani Anda di malam hari ini di Pulau Togen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda hingga di pukul 23:30. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pulau Togen dapat hubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo RRI Ampana, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailobaru.
0: Ibu Ria di Bailobaru, apa kabar nih Ibu Ria?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Baik,
0: kabar sehat, alhamdulillah. Senang dengarnya. Ada apa ini dan ini malam Ibu Ria?
1: Ada baring-baring.
0: Lagi baring-baring sudah menuju pulau kapuk. Mau ditemani lagi siapa?
1: Abis nelpon.
0: Oh begitu ya.
1: Lagunya Nia Daniati, masa-masa di SMA.
0: Masa-masa di SMA. Oke, okay. Iya. Flashback lagi dulu ini. Oke, okay, dan dicarikan lagunya.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailobaru sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pulau Togen.
2: Kumpulan lagu lama kemarin neneknya Zura atau Ibu Megawati.
0: Neneknya Zura atau Ibu Megawati. Ada apa ini Dan? Ini malam.
2: Ada kemarin itu dua malam terus lampu ini mati.
0: Mati lampu terus ya? Aduh.
2: Tadi malam tengah dua menyala. Ada mati.
0: Waduh. Berbahaya itu. Mungkin lagi ada kendala juga di PLN ini ya.
2: Lagunya
0: Nia Daniati, apa ini lagunya?
2: Hancur Hatiku.
0: Hancur Hatiku. Oke, dicarikan lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mega atau Nenek Zura ya sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pulau Togen.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Pak Nursin di Bonera.
0: Pak Nursin dan di Bonerato, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih Pak Nursin?
3: Ada lagunya Muksin itu. Yang judulnya kalau tidak salah Ainun.
0: Ainun. Oke, tunggu
3: pokoknya dicarikan. Pokoknya ada penun itu dari akan.
0: Lagunya siapa tadi?
3: Muksin Alatas.
0: Muksin Alatas. Oke, oke, dicarikan lagunya ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon dan kita langsung saja nih mendengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan masih di Pulau Togian. Pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Pulang lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Iya, Parimo, Mbak Yuni.
0: Oh, dari Parimo, Pak Nasrun di Parimo.
1: Ah, iya, betul.
0: Mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
1: Lagunya Kus Plus.
0: Kus Plus, judulnya apa itu, dan Pak Nasrun? Iya.
1: Hidup di bui.
0: Hidup di bui. Oke.
1: Iya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Nasrun. Dari kejauhan di Parimo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan selamat beristirahat ya buat Pak Nasrun. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Oh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, saya siapa ini, Dan?
2: Dengan Papa Bayu di Batam Polo.
0: Oh, Papa Bayu di Batam Polo. Ada apa ini malam?
2: Lagi duduk nyantai ini, Pak.
0: Duduk nyantai. Oke, silakan. Dan mau dengar lagunya siapa nih, Papa Bayu?
2: Ingin dengar lagunya
0: Ebit GAD, judulnya apa itu?
2: Judulnya Rindu Buat Ayah.
0: Rindu Buat Ayah. Oke, disiapkan lagunya ya.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya menyapa ini lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Robin. Kumai mai.
0: Iya, kubai. Masih tomu bai kita malam hari ini. Pokoknya iyo bongi. Mau dengar lagunya siapa ini, Dan, Ibu Rukmin?
3: Lagunya Titip Puspa.
0: Titip Puspa?
3: Kupu-kupu malam.
0: Kupu-kupu malam.
3: Ya.
0: Oke, Dan, dicarikan dulu ini kupu-kupu malam.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu terbang ke sana, terbang kemari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini dengan lagu dari Titip Puspa, Kupu-kupu Malam, yang katanya sudah terbang ke sana terbang kemari. Kemana itu? Baik, sudah ada 3 penelpon dan kita langsung saja nih ke lagu berikut dari Kus Plus dengan judul Hidup Dalam Bui berikut ini.

kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ampana dan masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda malam hari ini di Pelotogian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda hingga di pukul 23.30. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821 2850 2652.

0: Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan Ratu Lama, kegemaran saya.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ece?
1: Lagunya Betaria Senata.
0: Mm-hmm.
1: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam.
1: Iya.
0: Oke, dicarikan dulu lagunya ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ece di Bailo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, pendengar, saya masih menantikan Anda untuk bergabung di Pulau Togean hingga di jam 11:30 ya. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan Ratu Lama, kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ice?
2: Diana Nasution.
0: Diana Nasution, judulnya apa tuh?
2: Apa? Lupa.
0: Hah? Apa itu? Diana Nasution. Kau memang kejam.
2: Nanti pilihkan saja.
0: Oke, dan siap. Mau dipilihkan lagunya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ice di Maleo dengan pilihan lagu Diana Nasution, Benci Tapi Rindu mungkin ya. Oke, nanti kita putarkan setelah ini. Dan tadi yang pertama tuh ada Ibu Ece, Ikan Dalam Kolam katanya dari Betaria Sonata, tapi karena Mbak Yuni tidak dapat ya lagunya, nanti kita gantikan saja dengan lagu Betaria Sonata. Baik, mohon maaf ya. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan Lagu Lama, kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Lina di Pusungi.
0: Ibu Lina dan di Pusungi. Ada apa-apa ini, Ibu Lina?
3: Lagi di kegelapan.
0: Di kegelapan, aduh, mati lampu. Oh iya, satu aliran
3: mati
0: ini
3: lampu,
0: sama
3: Mayuni.
0: Sama Nenek Zura tadi ya, di Pusungi dan...
3: Iya, mati lampu. Sudah aduh. Dua malam berturut-turut. Tadi malam, ini malam.
0: Mm-mm. Dari aduh. Kegelapan lagi dulu ini ya.
3: Iya.
0: Oke, sambil dengar lagunya. Bentarlah, ini saja
3: jam berapa nanti menyala sebentar ini.
0: Sambil menunggu lampu menyala berarti ini ya.
3: Iya.
0: Silakan. Jadi
3: sudah bisa monitor ini. Karena radio saya cuma di cok.
0: Oh tidak begitu, di cok. Untung HP-nya tidak lobet ini ya.
3: Iya kan, tadi sudah ada beberapa pemberitahuan memang, jadi dicas
0: memang. Sudah siap memang. Kalau radionya tetap butuh colokan ya.
3: Iya.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa ini Dan?
3: Mau dengar lagunya Yuni Shara aja.
0: Yuni Shara, judulnya apa itu?
3: Kau selalu di hatiku.
0: Kau selalu di hatiku. Oke, okay, ditunggu lagi.
3: Bisa juga Yuni Shara saya yang nyanyikan.
0: Oh begitu. Ditunggu lagunya Ibu Lina ya.
3: Iya, oke deh Mbak Yuni, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Luar biasa nih para penelpon kita yang bergabung di Pulau Togean, walaupun sebagian tidak monitor karena butuh dicok radionya, tapi tetap menelpon, tetap request lagu malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Baik pendengar, untuk menemani yang malam hari ini lagi mati lampu mungkin ya. Kami hadirkan lagu, tiga lagu berikut sudah di request tadi dengan tiga orang tentunya. Langsung saja kita dengarkan lagu berikut.

Baik pendengar, karena kita sudah di sesi terakhir juga, kami hadirkan beberapa buah lagu untuk membersamai kita malam hari ini hingga di pukul 23:30. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan RRI Ampana dari pagi hingga di malam hari ini. Dan setelah ini kami masih akan hadir dengan inspirasi malam yang akan menemani Anda, dilanjutkan dengan lagu-lagu yang menemani hingga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: FM Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Sasri Alwiasing mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4. Thank you.

Di kesempatan pagi hari ini dapat kembali menyapa Anda sekaligus juga mengajak ya dan menemani untuk perjalanan Palu pagi ini di edisi Sabtu 10 Oktober 2020.

0: Salve, selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Secara khusus pada pagi hari ini saya menyapa seluruh umat Katolik di wilayah Palu dan sekitarnya. Senang sekali saya Anastasia Yunianti kembali menemani Anda dalam program Dialog Religi Katolik pada pagi hari ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering disibukkan dengan berbagai tugas rumah tangga, pekerjaan maupun pelayanan di gereja. Kadang kita merasa lelah dan bingung membagi waktu. Pagi ini kita akan belajar dari dua figur wanita inspiratif dalam kitab suci, yaitu Maria dan Marta, melalui Injil Lukas pasal 10 ayat 38-42. Pada pagi hari ini telah hadir bersama saya di studio ini narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Timotius Sihaut, sebagai penyuluh agama Katolik dan tokoh umat. Selamat pagi, Pak Timo.
1: Selamat pagi, Bu Anas.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, luar biasa.
0: Kita bersyukur pada pagi hari ini kita berdua dapat kembali bersama-sama dalam dialog pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga Pak Timo berkenan hadir dan juga pendengar setia. Sebelum kita mengupas pembahasan kita pada pagi hari ini, mari kita mengawali ruang dengar kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau membangunkan kami dalam tubuh yang sehat. Pada pagi hari ini kami mohon terang Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar melalui dialog pagi ini kami semakin terbuka mendengarkan sabda-Mu dan kami boleh tekun juga melayani dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Berkati Bapak Timotius Sihaut dalam memberikan pencerahan dan berkati seluruh pendengar radio dimanapun berada. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu dan waktu yang baik ini sungguh-sungguh kami mengalami perjumpaan dengan-Mu melalui siaran ini. Ini doa kami Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya melalui Injil Lukas pasal 10 ayat 38-42. Bagi umat di mana saja berada, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan-Nya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk melayani. Marta datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Katakanlah kepadanya supaya ia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih, kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membahasnya, apa yang ingin dan yang terdapat, yang terdalam dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Ya, Bapak Timotius, perikop Injil tadi menceritakan tentang Yesus yang berkunjung ke rumah sahabatnya di Betania. Menerima tamu dalam budaya saat itu adalah hal yang sangat terhormat. Namun kita melihat ada dua respon yang berbeda dari Marta dan Maria. Bolehkah Pak Timo jelaskan siapakah sebenarnya sosok Maria dan Marta ini? bagaimana karakter serta latar belakang hubungan mereka dengan Yesus.
1: Baik, terima kasih Bu Yuni. Ya, dua tokoh inspiratif ya, dua wanita hebat ya, yaitu Maria dan Martha. Siapa mereka? Yang jelas bahwa Maria dan Martha ini merupakan kerabat Yesus, keluarga Yesus ya. Sebagaimana biasa kita juga ya lain kali pergi bertamu ya, mengunjungi sanak saudara, kaum keluarga. Dan kebetulan ya yang dikunjungi Yesus adalah kedua wanita ini, yaitu Maria dan Martha. Nah, menarik bahwa dua tokoh ini punya peran masing-masing. Kalau kita lihat kembali tadi bahwa Maria duduk dekat Yesus, mendengarkan Yesus bercerita atau mendengarkan Yesus berbicara. Tentu di sana ada cerita, ada dialog, ada tanya jawab, ya seperti itu. Sedangkan Martha, ya, kalau kita lihat, dia justru di bagian dapur, ya sibuk, ya sibuk melayani, menyiapkan sesuatu karena ada tamu yang datang, ya apalagi Yesus. Dan saya kira itu umumnya biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ada tamu yang datang, ya tentu kita mesti menyiapkan segala sesuatu. Apalagi kalau tamu itu datang dari jauh, setelah melalui sebuah perjalanan yang cukup jauh, tentu ya menyiapkan sesuatu. Apalagi kalau itu adalah sanak saudara dan kaum keluarga. Yang pasti, ya sebagai tuan rumah, kita ingin memberikan yang terbaik untuk yang datang mengunjungi kita. Ya. Nah, selain Maria dan Martha, ada banyak juga wanita. Mari kita lihat tokoh-tokoh wanita dalam kitab suci, terutama tokoh-tokoh wanita yang selalu bersama dengan Yesus. Ya, seperti ketika Yesus bangkit ya. Setelah hari Sabat lewat, ya, kalau kita baca dalam Injil Markus, di sana ada Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus dan juga serta Salome ya. Nah, ini adalah perempuan-perempuan yang juga turut ya datang menjenguk ya. Bahkan yang menjadi saksi kebangkitan Yesus justru yang pertama adalah perempuan. Padahal kebanyakan murid-murid Yesus adalah laki-laki. Tapi yang datang menjenguk, datang melihat ya, mau menyaksikan ya Yesus dikubur, ya justru perempuan-perempuan ini. Dan biasanya tokoh-tokoh perempuan ini ya luar biasa dalam perjalanan hidup mereka, sehingga perannya

0: Hanya Martha di sini ya sibuk melayani Yesus dan dalam tanda petik ia mengabaikan siapa yang datang. Dan itu terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang datang bertamu misalnya, kita tidak spontan bertanya perlu apa atau apa semacam itu, tapi kita justru apa? Sibuk ke dapur, masak air, menyiapkan segala sesuatu. Dan ini manusiawi sekali. Itu padahal ya kita sebenarnya lupa poin utamanya apa? Itu seharusnya ya tanya ada apa, apa yang perlu dibantu. Harusnya itu yang pertama, tapi lain kali kita seperti Martha, sibuk dengan banyak hal dan mengabaikan poin penting. Ya, seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria, boleh dikatakan Maria memilih yang terbaik. Kalau tadi dikatakan bahwa Maria memilih yang terbaik, yaitu duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan Yesus berbicara. Ya, itu. Martha tidak. Dan karena itu tadi, Martha sibuk, ya bahkan bersungut-sungut, bahkan meminta lapor kepada Yesus, ya Tuhan, ya tidakkah engkau peduli bahwa aku melayani seorang diri? Dan Maria justru ya sibuk duduk santai itu. Nah kadangkala kita juga sebagai manusia seperti itu, sibuk menyiapkan segala sesuatu tanpa lalu kita mengabaikan esensi dari pertemuan, esensi dari kedatangan tamu itu. Ya kita tidak mau mendengarkan sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya keperluan mereka. Walaupun memang menyiapkan minuman itu juga ada hal yang penting, tetapi ada baiknya kita ya lebih dahulu mendengarkan apa sebenarnya yang menjadi tujuan mereka. Nah sedangkan dari, namun itu tidak berarti bahwa kita menyalahkan Martha, tidak. Ya Martha juga baik, melayani ya, melayani Tuhan ya. Nah lalu bagaimana dengan Maria tadi ya? Maria juga ini dua saudara, saudara Yesus juga. Dia tahu, dia memilih yang terbaik. Dia lebih suka mendengarkan ya, mendengarkan apa kata-kata Yesus. Dan di sana ada perjumpaan, ada komunikasi seperti itu. Nah itulah yang dibuat oleh Maria itu. Nah bagus juga apa yang dibuat oleh Maria. Kalau semuanya sibuk melayani, terus tamunya bikin apa? Ya,
1: tamunya seperti siapa itu yang menemani?
0: Ya, ya itu siapa yang menemani tamu kan seperti itu. Maka ya menurut saya dari dua tokoh ini ya penting untuk dipelajari, penting untuk menimba inspirasi dari mereka. Bahwa di satu sisi ya kita boleh saja melayani, boleh aktif ya dalam kehidupan sehari-hari ya, tapi jangan lupa juga kita harus mendengarkan Tuhan berbicara, yaitu lewat bacaan kitab suci ya, seperti Maria yang memilih mendengarkan Tuhan berbicara, Tuhan mau katakan apa. Jangan sampai kita justru mengabaikan Tuhan berbicara, kita tidak merenung, tetapi sibuk dengan berbagai rutinitas sehari-hari. Kesana kemari, ya. Tapi kita juga lupa untuk berdoa, mendengarkan Tuhan berbicara. Tuhan berkata apa kepada kita. Kita tidak dilarang untuk melayani satu sama lain, silahkan. Tapi baiklah pelayan itu pertama-tama harus menimba inspirasi, berkomunikasi dengan Tuhan, agar kita juga sanggup dan mampu untuk melayani. Kadang-kadang orang berkata begini, ah dia ini super sibuk sana kemari, ya on off, tapi jarang berdoa, atau sebaliknya. Ya. Pernah satu ketika ya Mother Teresa dia mengeluh mendengarkan keluhan dari seorang susternya, temannya yang selalu sibuk, hampir tidak punya waktu untuk berdoa. Dan karena itu dia mengusulkan bagaimana kalau jam doa itu harus di tunda itu. Tetapi Mother Teresa, Santa Teresa dari Calcutta justru mengatakan lain, tidak. Justru kalau semakin banyak tugas dan pelayanan, ya, bahkan kedekatan dengan Tuhan itu justru semakin bagus. Dan ini mau mengatakan bahwa kita tidak hanya melulu melayani dalam realitas hidup sehari, tapi kita jangan lupa juga untuk menyempatkan diri untuk berkomunikasi, berefleksi, ya, meminta kekuatan dari Tuhan. Sebab itulah yang dibuat oleh Yesus. Setelah dia berjalan begitu jauh, ya, dia selalu menepi. Pergi cari, naik ke gunung, pergi ke tempat yang sepi, untuk apa? Berdoa. Ya, demikian juga kita. Boleh-boleh saja kita sibuk dalam rutinitas, tapi jangan lupa kalau malam hari kita juga menyediakan

0: waktu untuk bertemu, untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, kita ungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi pergumulan kita, ya. Mungkin juga ada baiknya kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Nah, ini yang perlu. Yang perlu kita teladankan dalam kehidupan. Semoga ya kita bisa seperti Martha, tetapi juga bisa seperti Maria. Itu. Ya. Ya. Di satu sisi kita sibuk melayani dalam aktivitas, tapi mari juga kita menempatkan diri untuk senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Demikian.
1: Iya, menarik sekali Pak. Ya, kadang kita kalau merenungkan dari ayat ini, kita butuh keseimbangan antara kita berdoa dan juga
0: bekerja.
1: Ya. Artinya orang apa? Orayet labora.
0: Ya, orayet labora.
1: Kita berdoa, tetapi juga jangan lupa juga berdoa, demikian juga sebaliknya.
0: Ya.
1: Terkesan dari ayat firman Tuhan ini pada saat Martha seolah-olah membela Maria yang hanya duduk mendengarkan. Ya. Dari kesan ini terkesan dari seolah-olah membela Maria yang hanya duduk mendengarkan. Ya. Dari kesan ini terkesan dari ayat ini kan seolah Tuhan hanya membela Maria, tetapi Maria. Apa yang yang Tuhan maksudkan dari cerita di sini? Apakah dia tidak suka dengan caranya Martha atau seperti itu? Meskipun Bapak tadi sudah menyampaikan, tapi kita mau mengulik kata-kata yang disampaikan oleh Martha itu. Kita boleh melayani, tetapi mungkin dengan hati yang seperti apa? Sungguh-sungguh sehingga Tuhan berkenan atas pelayanan kita.
0: Ya, ini penting juga. Ini berarti apa? Kita boleh-boleh saja melayani, tapi layanilah dengan tulus. Jangan bersungut-sungut. Nah, ini dalam realitas kehidupan kita juga sehari-hari, kadang-kadang ya mengeluh, ya masa cuma saya, yang lain buat apa, kan seperti itu. Ya, itu kadang-kadang kita sangat bersungut, tidak senang melihat orang lain santai apa begitu, tapi dari kita lah, menurut saya itu hal-hal yang wajar saja, tetapi jangan sampai kita bekerja, melayani, menggerutu dan lain-lain, tidak melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas. Ya, ada baiknya boleh kita sibuk, tapi lakukanlah itu dengan hati yang tulus, tidak boleh bersungut-sungut. Itu supaya kita tidak seperti Martha yang protes tadi, yang menyuruh Maria untuk ikut ambil bagian, untuk ikut bekerja. Lebih baiklah kita melakukan juga tugas pelayanan itu dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas, ya, tanpa harus bersungut. Dan memang kalau kita lihat dalam realitas, misalnya dalam kehidupan bela rohani, tugas membersihkan gereja misalnya. Ya, orang-orang itu saja. Ya, lain kali ya mereka bilang, ih enaknya yang lain tidak aktif, itu seperti itu. Ya, sebenarnya dari kisah Maria dan Martha itu ya, kita sebenarnya mau mencari ya keseimbangan dalam hal ini, dalam hal berdoa, tetapi juga dalam bekerja. Ya, tadi Mbak Yuni katakan ya, ora et labora, ya, bekerja dan berdoa. Tidak baik juga kalau kita sibuk dengan rutinitas bekerja terus, lalu hidup rohani diabaikan, maka kita juga akan mengalami kekosongan, mengalami kehampaan dalam hidup. Penting juga mari sejenak untuk seperti Maria, mendengarkan Tuhan berbicara. Lewat apa? Yaitu lewat sabdanya, lewat kata-kata kitab suci. Mungkin perlu kita renungkan ya. Kita perlu renungkan apa sebenarnya maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, memang ini penting ya, antara doa dan bekerja itu harus seimbang. Ya, jangan sampai mengabaikan salah. Tidak baik juga kalau kita hanya berdoa terus, tetapi juga tidak bekerja melayani. Itu boleh saja kita ya rajin berdoa, tapi jangan lupa ya tegur sapa dengan sesama. Itu kita ini hidup bersama orang lain ya perlu juga. Demikian.
1: Iya, terima kasih Pak Timo. Saya tadi terpikir di dalam benak saya. Karena kita itu seorang pelayan, kita mau mendengarkan Tuhan. Terkadang kita butuh memang waktu yang benar-benar hening untuk bersama, supaya kita tahu apa yang kita akan kerjakan. Karena terkadang banyak juga orang yang agresif memang untuk mengerjakan A, B, C, D, seolah-olah benar-benar aktif seperti itu. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Timo tadi, ada kehampaan yang di dalam hati terasa. Rasanya letihnya itu ya letih badan, Tetapi kedamaian di dalam hati itu tidak terasa.
0: Ya, karena kita kerja tidak ikhlas, bersungut-sungut seperti itu. Ingin dipuji, ingin dilihat, dan lain-lain. Padahal dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tulus ikhlas, tanpa harus bersungut-sungut. Tapi namanya manusia, ingin dihargai, ingin dihormati, dan lain-lain. Kalau kita belajar kisah tentang bacaan beberapa minggu lalu tentang Nathanael. Nathanael yang duduk di bawah pohon, tapi dia seorang yang betul jujur, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Jadi dia tampil apa adanya. Nah, zaman sekarang banyak orang tergoda untuk apa? Ingin dikenal, ingin dihargai, ingin dihormati, dan lain-lain. Ya, itu hal itu menurut saya wajar-wajar. Tetapi kalau kita, dan sering orang bermuka palsu, berwajah topeng, yang menampilkan kemunafikan supaya dilihat orang bahwa saya begini-begini, menggerutu dan lain-lain, seperti itu. Nah, itu berarti kita tidak tulus dalam melayani, ya. Kita tidak tulus dalam bekerja. Tapi baiklah kita untuk, ya, seperti Nathanael, ya. Tidak ada kepalsuan. Apa adanya? Itu. Apa adanya? Ya, marilah kita untuk apa? Ya. Tampil apa adanya, jujur dan ikhlas. Ya, tulus. Ya. Tidak perlu mencari muka. Tapi banyak orang tergiur, ya, supaya dilihat orang. Apalagi sekarang supaya viral. Itu, supaya heboh dan lain. Pokoknya orang ingin diakui. Ya, ingin diakui bahwa, oh, saya begini, saya begitu. Ya, kalau kita seperti itu berarti motivasi kita untuk bekerja, untuk melayani orang lain itu tidak tulus. Dan itu orang bilang, ya, supaya dilihat. Ingin dipuji, ingin dihargai dan dihormati. Baik lagi untuk melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tanpa harus bersungut-sungut. Tidak perlu mengejar reputasi. Atau orang bilang tidak perlu mengejar track record atau mengejar rating dan lain-lain. Tidak. Ya, orang sekarang supaya itu, supaya viral. Ya, ingin diakui. Dan sekarang, zaman-zaman sekarang seperti itu. Ya, supaya banyak follower, supaya banyak dikenal apa, ya. Seperti itu. Ya, baiklah kita untuk, ya, seperti Maria dan Martha ini. Ya. Itu, lakukan sesuatu dengan tulus, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk membangun relasi secara pribadi dengan Allah sendiri. Bahwa kadang dalam tugas pelayanan, dalam rutinitas sehari-hari, kita juga menemukan rupa-rupa kesulitan. Ya, tidak jarang kita komplain dan mengeluh. Kenapa ya cuma saya terus? Saya pribadi kadang seperti itu. Ya. Kenapa cuma saya padahal ada pengurus-pengurus yang lain? Ya, seperti, tapi bacaan ini juga mau mengajak saya untuk, ya, rendah hati, ya, tidak perlu berkoar-koar, tidak perlu ingin tampil, ingin diakui hebat dan lain, tetapi buatlah dengan kerendahan hati tanpa harus bersungut-sungut. Karena apa? Tuhan tidak melihat apa yang ingat. Ini yang penting. Tuhan menilai, manusia menilai dari apa yang tampak secara kasat mata. Yeah. Ya, tapi Tuhan melihat hati. Kedalaman hati setiap orang. Ya, untuk apa kita pamer sana, pamer sini, ya, tunjolkan ini dan itu, ingin kita diakui dan dihargai, itu menurut saya motivasinya kurang baik. Baiklah kita untuk seperti Martha ini juga, bekerjalah diam-diam, tidak perlu bersungut-sungut. Dan untuk seperti selalu Maria, mendengarkan Tuhan berbicara, Tuhan mau mengatakan. Nah, dalam rutinitas tadi yang kadang lelah dan lain-lain, baiklah kita itu curhat, ya, bawa dalam doa, Tuhan, saya seperti ini, begini, begini, begini, ya, seperti itu, ya. Ya, ini manusiawi sekali. Kadang orang, ya, sendirian bekerja tapi ingin dihargai dan diakui, atau mengatakan saya hebat, saya begini, begini. Ya, kalau seperti itu berarti orang tidak tulus dalam melayani. Demikian.
1: Baik, Pak Timo, di dalam kehidupan menggereja kita sering sekali kan kita ada momen-momen khusus gitu. Kegiatan besar secara khusus kayak kemarin ya Pesta Rani, dan juga biasanya kami di kegiatan Sinterklas atau kadang Pesta Pelindung dan Pasca dan lain-lain. Ada begitu banyak kepanitiaan dan orangnya itu banyak sekali. Terkadang banyak orang-orang yang seringkali tidak terlihat sebelumnya, tapi ketika ada acara besar bermunculan banyak sekali. Tetapi setelah itu, setelah acara itu selesai, pada menghilang. Bagaimana menyingkapi dengan keadaan seperti itu di gereja, Pak?
0: Ya, baik. Bukan cuma Ibu Yunis, saya pribadi juga kadang seperti itu. ya. Tapi baiklah, mari kita kembali belajar dari Maria dan Marta tadi ini. Ya, menurut saya dari Marta kita belajar untuk tulus melayani. Tidak harus bersungut-sungut. Ya, kalau memang yang terjadi bahwa misalnya sekian orang yang bekerja hanya satu dua orang, ya sudahlah. Mari kita jalankan itu dengan tulus ikhlas. Seberapa yang kita sanggup kerjakan, kerjakanlah itu dengan tulus dan ikhlas. Ya, apa artinya juga kita kalau bekerja setengah-setengah sambil bersungut-sungut itu sama saja. Yeah. Sama saja nilainya. Tapi baiklah kalau kita untuk ya kerja saja apa yang bisa dilakukan tanpa harus bersungut-sungut. Ya, karena tadi saya bilang Tuhan tidak melihat apa yang tampak atau apa yang dilihat manusia secara kasat mata, tetapi Tuhan selalu melihat dari isi hati manusia. Dan itu yang tadi saya katakan seperti Nathanael ya. Ya, Tuhan tahu persis Nathanael. Tidak ada kepalsuan, orangnya jujur, orangnya lurus. Ya, apa adanya. Ya. Tidak bermuka topeng, tidak bermuka palsu dan lain-lain. Mari kita juga seperti itu, bahwa memang dalam realitas hidup ada orang-orang tertentu yang seperti itu. Ya, hanya muncul situasional dalam saat-saat tertentu, ya orang bilang iko rame. Ya, yeah. Atau rame-rame iko, seperti itu. Lebih baiklah kita juga untuk tulus ikhlas bekerja. Ya, itu karena Tuhan tahu apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita seperti Marta, ya bersungut-sungut lalu mendesak orang lain supaya bekerja seperti kita. Dan itu berarti kita menuntut untuk diakui, untuk dihargai dan lain-lain. Saya kira tidak perlu. Mari lakukan sesuatu dengan tulus ikhlas, tidak harus bersungut-sungut ya seperti Marta. Kalaupun dalam kehidupan bahwa kadang kita lelah, kadang capek, baiklah itu kita curhat kepada Tuhan, bukan posting di media sosial atau apa semacam itu bahwa ini sibuk dan lain-lain, tetapi lakukanlah itu dengan tulus ikhlas. Dan saya yakin bahwa Tuhan melihat apa yang kita lakukan.
1: Ya,
0: ya betul. Seperti itu.
1: Itu juga yang menyemangati dalam setiap hari lah ya. Dalam kehidupan, baik sebagai banyak peran yang harus dijalani ya. Setiap hari. Ya. Terkadang ada titik letih, terkadang seperti bukan juga butuh pengakuan, tetapi rasanya ingin juga kita dibantu secara, kalau untuk yang organisasi atau kategorial mungkin sudah bertahun-tahun melihat keadaan itu, seperti yang Pak Timo sampaikan, berusaha untuk tulus hati, ya. Tidak perlu orang mau lihat kita seperti apa, ya. Tapi kerjakan saja ya. Apa yang menjadi bagianmu ya. Kalau urusan yang lain ya biarlah urusan yang punya bagian ya. Itu gitu. Nah, tapi secara pribadi saya sebagai seorang ibu itu yang terkadang sering rasa jatuh, kadang letih, lelah dengan semuanya, ketika merasa dan hening, kok saya tidak seperti ibu yang benar gitu, kadang muncul terbesit dalam benak saya, Pak. Ya. Apakah saya bersungut-sungut dengan semua yang saya sudah kerjakan itu? Enggak ada gunanya ketika saya bersungut-sungut. Ya, teringat itu. Tetapi terkadang kemanusiaan ini ya. Tidak mampu untuk kalau tidak bersuara gitu. Meskipun ya. Tetap dijagalah ke anak-anak, yang utama yang sering merasa gagal itu ke anak-anak. Ya. Kok saya banyak bicara seperti itu?
0: Ya, tidak apa-apa, dalam hal tertentu ya boleh kita curhat ya, bercurhat, tapi lebih bagus kalau curhat itu dengan Tuhan sendiri. Tuhan, inilah pengalaman hidup saya ya. Hal lain yang kita perlu pelajari ya dari kata-kata Yesus tadi ya, katakan Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini juga
1: ya,
0: kadang kita khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak begitu banyak tugas dan pekerjaan. Ya. Itu kadang-kadang kita seperti itu, tapi baiklah. Ya, mungkin yang paling penting adalah setelah kita bekerja sibuk sana kemari, mari kita juga ya datang kepada Yesus, menimba kekuatan. Itu juga yang membuat kita tidak sanggup karena mungkin terlalu banyak hal yang dikerjakan, tidak fokus.
1: Ya,
0: tidak fokus, akhirnya apa? Ya, kita seperti menggerutu jadinya. Ya, baiklah, boleh banyak pekerjaan, banyak tugas, tapi lakukanlah itu dengan ya dengan sebaik hati, ya, dengan sepenuh hati. Saya pribadi, ya, tugas itu ada begitu banyak di wilayah rohani, di paroki, ya, di mana-mana, di kredit union, di kantor dan lain-lain, ada banyak sekali. itu. Tapi ya kadang saya tidak punya waktu itu, kadang di rumah atau apa, kadang saya abaikan, lebih banyak fokus di luar. Tapi saya percaya bahwa di balik tugas-tugas itu bahwa juga Tuhan ya mengutus saya di sana. Raga boleh lelah, jiwa boleh lelah, tetapi jangan lupa untuk selalu menimba kekuatan. Saya dalam kehidupan sehari-hari juga ya, ya seperti Maria. Ya, mari juga duduk sejenak, hening. Tuhan mau katakan apa? Itu yang paling penting. Ya, jadi tidak mudah khawatir. Ya, ini juga baiklah kita tidak gampang khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, itu. Yang paling penting di sini, ya mari kita juga seperti Maria. Maria memilih yang terbaik, yaitu duduk dekat dengan Yesus. Kita juga diajak untuk apa? Duduk dekat Yesus lewat apa? Doa dan meditasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Bahwa kadang ya rutinitas membuat kita jenuh, bosan, bahkan membuat kita tidak berdaya, kehilangan semangat hidup karena terlalu banyak. Ya, baiklah kita untuk hening sejenak, ya berhenti dan ya melakukan komunikasi dengan Tuhan lewat doa. Itu. Ini yang paling penting.
1: Ya. Ada saatnya bekerja, tetapi ya, tidak melupakan ya, bahwa kita untuk persis, duduk juga ya, berdoa.
0: Yang tadi saya bilang perlu keseimbangan antara doa dan bekerja. Ya. Ora et labora. Ya. Ya, tidak boleh dikesampingkan. Boleh aktif bekerja melayani, tapi jangan lupa juga aktif untuk berdoa. Itu yang paling. Keseimbangan antara keduanya ini yang perlu diusahakan dan diperjuangkan. Ya.
1: Ya. Luar biasa. Jadi kembali ke tentang teguran Maria tadi dan bagaimana ya, respon Yesus dengan ya, segala unek-uneknya Maria ya, mungkin saat itu kita melihat tentang bagaimana peran perempuan sekarang, bagaimana ya, peran perempuan itu dalam kehidupan menggereja pada masa kini. Ya, tentang Martha dan Maria di gereja-gereja paroki kita ini begitu banyak kategorial dan juga peran-peran wanita, khususnya WKRI yang ketika ada kegiatan apapun sering menjadi bala bantuan dari belakang yeah, seksi konsumsi dan juga berbagai macam yang bisa dikerjakan. Melihat fenomena ini, bagaimana Pak Timo memandang peran strategis yeah, perempuan dalam kehidupan menggereja
0: yeah,
1: serta bagaimana ini teladan Maria dan Martha yang untuk menghidupi para perempuan Katolik.
0: Ya, baik, terima kasih ya. Tadi saya bilang seperti para wanita, perempuan-perempuan yang selalu dekat dengan Yesus, bahkan selalu membantu Yesus dalam tugas dan pelayanannya. Ya, mari kita lihat juga dalam gereja kita, kelompok kategorial kaum ibu Katolik atau kaum BKRI dan lain-lain juga ya. Saya lihat ini bagus ya. Bagus bahwa mereka juga selalu siap sedia, selalu backup kegiatan-kegiatan di paroki dan lain. Ini sesuatu hal yang bagus. Bahwa di samping kesibukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah, tapi masih juga menempatkan diri untuk mau melayani di gereja. Ya, maka poin penting juga bahwa ya di satu sisi memang kita ya sibuk sebagai ibu rumah tangga, tapi mari kita juga menempatkan diri untuk apa? Aktif dalam melayani di gereja. Ya. Misalnya membersihkan gereja atau di wilayah rohani, aktiflah itu dalam hidup doa, dalam kebersamaan aktif itu. Siapa yang tidak sibuk? Semua orang pasti punya kesibukan, punya pekerjaan. Tapi baiklah kita juga menyisihkan waktu. Ya, yang paling penting di sini adalah time management, bagaimana mengatur waktu. Ya, bisa melayani di keluarga, tapi lebih bagus lagi kalau bisa melayani Tuhan di gereja. Ya, lewat kelompok kategorial, lewat doa dan nyanyian itu lebih bagus lagi. Itu supaya kita betul-betul aktif ya. Itu. Dan justru ketika kita berkomunikasi, berdoa, semakin sering berdoa dengan Tuhan, tapi mari kita wujud nyatakan itu juga dalam tugas dan pelayanan kita. Jangan cuma kita aktif terus berdoa terus lalu kita tidak pernah aktif dalam melayani Tuhan. Ya, menemani frater atau suster kalau ke stasi dan lain-lain atau di wilayah rohani. Mari kita juga turut aktif ya. Jangan cuma aktif di rumah, tapi mari juga di wilayah rohani, di dalam gereja juga harus aktif untuk melayani ya.
2: semampu yang kita bisa lakukan, ya. Itu. Jangan sampai kita, ya, orang bilang pasif, ya. Seperti tadi itu, hanya aktif hanya momen-momen tertentu, habis itu menghilang. Ya, tapi baiklah kita untuk selalu aktif untuk berdoa, di samping bahwa buah-buah doa itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan sehari. Ingat surat dari Rasul Yakobus bab 2 ayat 17 itu, ya. Iman tanpa perbuatan adalah
1: mati.
2: Mati, ya. Iman tanpa perbuatan itu justru akan mandek, akan dilihat tidak baik. Tapi mari sebagai orang beriman yang mengasihi, tunjukkan itu dalam perbuatan dan tindakan sehari-hari. Mari juga ajak untuk aktif dalam kehidupan rohani, untuk tugas pelayanan di gereja maupun di wilayah rohani. Ya, misalnya di luar, misalnya menyanyi, datanglah, hadirlah. Itu. Dan seringan orang bilang, ya suara tidak bagus. Tapi kalau cerita tidak pernah suara fals. Itu. Kadang orang begitu. Ya, ayo menyanyi. Ya. Kenapa tidak mau menyanyi? Suara tidak bagus. Tapi kalau bercerita tidak pernah fals. Kan seperti itu. Ya, ada saja alasan orang untuk tidak aktif dan lain-lain. Itu memang bahwa orang bilang ya menyanyi itu adalah panggilan jiwa. Tapi kan kita juga harus melatih diri. Jangan kita menyangkal bahwa Tuhan menganugerahkan kita masing-masing bakat dan talenta. Baiklah itu untuk dikembangkan, disumbangkan untuk sebuah kebersamaan. Itu. Jangan sampai bakat-bakat kita hanya dipendam begitu saja, padahal ya lain kali kita maunya seperti ini, ya kenapa? Ya kita sendiri tidak mau aktif di situ. Itu. Ya, aktiflah dalam kehidupan menggereja di wilayah rohani maupun di gereja. Seperti itu. Jangan sampai kita sibuk, apalagi ada orang tertentu yang hanya bisa komentar, ya, pandai mengkritik, itu hanya mengusulkan, tapi begitu suruh kerja tidak mau. Ini juga tidak baik, ya. Mari, ya, boleh kita mendengarkan, boleh kita berdoa, tapi marilah kita wujud nyatakan itu dalam realitas itu, demi kebersamaan, demi kebaikan bersama, supaya bisa berjalan bersama dan kegiatan di gereja maupun di wilayah bisa berjalan dengan baik kalau kita masing-masing mengambil peran itu.
1: Iya, betul.
2: Itu. Ini yang paling penting.
1: Iya, dalam kehidupan gereja memang dari sebuah wilayah rohani saja. Sebenarnya untuk menjadi seseorang yang Marta maupun Maria itu tidak harus selalu yang pimpin ibadah atau yang besar-besar, tetapi bersapa dengan orang, peduli dengan sesama yang lain, mau terlibat apapun kegiatan wilayah rohani, itu bagian dari wujud nyata, kan? Wujud nyata kita terlibat di dalamnya. Karena kalau saya sendiri pribadi, kalau kita tidak mau sama sekali melangkah untuk ada di kelompok orang banyak, maka kita tidak akan merasakan apa sih makna dari iman tanpa perbuatan itu adalah mati, ya. Maksudnya benar-benar yang kita imani itu dinyatakan dengan orang-orang di sekeliling kita. Seperti di wilayah rohani, di paroki kami, Santo Paulus Palu itu, ketua wilayah rohaninya banyak perempuan. Dan itu menunjukkan bahwa begitu besar peran wanita di dalam gereja, karena cinta dan kasihnya, mungkin penuh kasihnya wanita, ya sudah terbukti dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, baik Pak Timo, tidak terasa kita percobaan kita ini akan berakhir. Namun sebelumnya, boleh Pak Timo memberikan kesimpulan dan juga ajakan bagi pendengar yang ada di rumah. Mungkin rindu sebenarnya melakukan banyak hal, tetapi tidak tahu mau mulai dari mana. Atau mungkin dengan Marta dan Maria ini ada hal-hal yang membuat kita mau mengerjakan sesuatu sesederhana mungkin tanpa harus mencari pujian dari orang lain.
2: Iya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan di sini berkait dengan dua tokoh ini, Maria dan Marta. Oh, yang pertama, ya, kalau ada orang datang memohon bantuan kita, datang bertamu, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan apa tujuannya sebenarnya.
1: Iya.
2: Jangan sampai esensi dari bertamu itu justru diabaikan. Kita sibuk buat makanan minuman, tapi kita tidak mau mendengarkan isi hati dari orang yang datang. Karena orang bertamu itu ada orang tertentu yang minta bantuan dan pertolongan, ya. Mungkin dalam waktu butuh cepat, tetapi kita lain kali menunda-nunda atau sibuk melayani. Meskipun ya menyiapkan sesuatu, menyiapkan minuman itu adalah hal yang baik dan wajar saja. Tetapi baiklah kita terlebih dahulu ya mendengarkan apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan. Ya, kita perlu mendengarkan orang lain. Ketika orang datang bertamu, mengunjung. Kita pertama untuk tanya apa sebenarnya tujuan, apa yang perlu bisa dibantu. Supaya ya persoalan atau apapun masalah yang dihadapi itu bisa dibantu dengan baik. Yang kedua saya mau katakan bahwa jangan sampai kita juga sibuk melayani di luar. Sementara di dalam rumah kita sendiri, kita justru abaikan. Keluarga kita abaikan, lebih aktif melayani di luar ketimbang di dalam keluarga sendiri. Karena ada orang-orang tertentu yang super aktif di tempat lain, tetapi di rumah justru sebaliknya. Tidak peduli, ya, tidak punya perhatian dan lain-lain. Baiklah kita untuk juga ya, belajar dari Martha ini. Ya. Boleh-boleh saja sibuk, tapi jangan lupa juga untuk apa. Ya. Jangan cuma aktif di luar, mari lihat juga keaktif dan dalam rumah. Dan terutama memperhatikan, melayani satu sama lain dalam keluarga, dalam rumah tangga. Jangan sampai misalnya suami sibuk di luar, atau sebaliknya istri sibuk di luar, sementara anak-anak dan suami diabaikan di rumah. Jangan sampai kita, wah ini lebih menomorsatukan pekerjaan di luar daripada di dalam keluarga sendiri. Ingat, kita berangkat dari keluarga. Ya, layanilah keluarga dengan sepenuh hati. Yang ketiga mau dikatakan bahwa dalam mengerjakan tugas pelayanan, boleh saja kita aktif dalam melayani, tapi lakukanlah itu dengan tulus ikhlas tanpa bersungut-sungut. Kita tidak perlu butuh rating, tidak perlu mengejar kita terkenal atau hebat, tidak. Tapi lakukanlah segala sesuatu dengan rendah hati dan dengan penuh ketulusan hati. Dan yang keempat, mari kita juga menimba inspirasi dari Maria. Bahwa terkadang memang kita sibuk bekerja, ya melayani di sana sini, tapi jangan lupa bahwa mari kita juga mendengarkan Tuhan berbicara. Seperti Yesus sendiri yang sudah berhari-hari atau berjalan jauh, tapi dia selalu kembali untuk mencari tempat yang sunyi, untuk berdoa, memohon kekuatan. Mungkin juga untuk apa? Mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Apakah kita sudah melayani betul-betul dengan baik, atau kita justru ya bersungut-sungut seperti Martha. Itulah sebabnya ya kita hening sejenak juga, mendengarkan Tuhan berbicara, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan. Apakah yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh dari hati yang tulus ikhlas, atau kita justru mengejar rating atau mengejar tayang dan lain-lain, butuh pengakuan dan lain-lain. Tidak. Tapi lakukanlah itu dengan tulus dan ikhlas. Lalu yang berikut, bahwa kita juga tidak perlu terlalu khawatir dan repot dengan berbagai hal itu. Ya, mari kita aktif bekerja, mari kita aktif melayani, tapi carilah selalu untuk keseimbangan. Ya, orang bilang cari keseimbangan antara berdoa dan bekerja. Ora et labora. Aktif bekerja, tapi jangan lupa aktif juga untuk berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan. Kita ungkapkan apa yang menjadi pergumulan kita, dengan demikian Tuhan akan membantu dan menolong kita dalam tugas dan pengabdian kita. Demikian.
1: Terima kasih banyak Pak Timo sudah memberikan pencerahan iman dan juga motivasi bagi kita pagi hari ini. Semoga percobaan kita dalam dialog ini memberikan semangat baru untuk kita memberi diri untuk Tuhan dengan apa yang kita miliki, terlebih lagi juga mendengar apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi kita, sehingga kedua-duanya bisa berjalan dengan baik, dengan sikap hati yang tulus, tanpa selalu ingin dipuji dan diagungkan oleh orang-orang di sekitar kita. Baik pendengar yang terkasih, sebelum kita akan menutup kebersamaan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa penutup. Mohon kesediaan Pak Timo untuk memimpin kita dalam doa penutup.
2: Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan Pada hari ini engkau mengajak kami untuk belajar menimba inspirasi dari dua tokoh wanita yang hebat, yaitu Maria dan Martha. Melalui mereka engkau mengajak kami untuk tidak hanya aktif bekerja melayani, tetapi engkau mengajak kami juga untuk senantiasa mendengarkan engkau melalui sabdamu. Dan semoga sabdamu yang kami dengar dan kami renungkan ini menuntun kami dalam tugas dan perutusan kami, sehingga kami layak menjadi pengikutmu yang sejati. Bantulah juga kami ya Tuhan dalam tugas dan pelayanan kami. Semoga kami dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan, dengan ketulusan dan keikhlasan, tanpa harus bersungut-sungut. Jauhkanlah dari kami sikap ingin dihargai, ingin dihormati. Tetapi bantulah kami untuk selalu rendah hati, melayani engkau dan sesama dengan ketulusan. Bantulah kami yang lemah dan rapuh, semoga kami pun sanggup untuk menjadi seperti Maria dan Martha. Jauhkanlah kami dari sikap khawatir dan cemas dan menyusahkan banyak hal yang membuat kami kurang konsentrasi, bahkan membuat kami jauh daripada-Mu. Tuhan, bantulah kami dalam tugas dan pengabdian kami, agar apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menjadi satu pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Terima kasih, Pak Timo. Pendengar setia Radio Republik Indonesia di Palu dan juga di sekitarnya, serta umat Katolik di mana saja Anda berada. Demikianlah program Dialog Religi Katolik pada pagi hari ini. Saya Anastasia Yunianti bersama dengan Bapak Timotius Yahut pamit undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini memberikan semangat baru dan motivasi baru untuk kita beraktivitas di pagi hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Dengar, kita cukupkan untuk Mutiara pagi di Katolik ya. Selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadir dalam penyajian informasi di Lintas Sulawesi Tengah. Pro 1 Kanal

0: makanya kalau kita saja tenaga kerja Indonesia mau keluar, ada proses pelatihan, pengenalan budaya, ada belajar bahasa, minimal 3 bulan, 6 bulan dan lain sebagainya, itu yang harus kita rapikan ini.
1: Jadi untuk pelosok-pelosok itu kewenangan kabupaten kota. Tetapi kami tidak menutup mata, semua permintaan bantuan buku-buku kami siapkan.
2: Pemerintah Provinsi tentu saja berkomitmen untuk mendukung program ini melalui kolaborasi bersama pemerintah kabupaten kota.
3: Selamat pagi, dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Linda Sulawesi Tengah. Sari berita, antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palu mengular hingga ke badan jalan dan mulai berdampak pada kelancaran lalu lintas. Dinas Sosial Kota Palu terus melakukan pendataan ulang penyandang disabilitas untuk memastikan bantuan pemerintah yang ditujukan kepada penyandang disabilitas tepat sasaran. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Waudia Erina Mustika. Kita masuk berita pertama, pendengar. Antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palu yang mengular hingga ke badan jalan mulai berdampak pada kelancaran lalu lintas. Dinas Perhubungan Kota Palu menyebut pengaturan antrian dan pembagian jadwal penyaluran BBM menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Berikut selengkapnya laporan Iksan Setiadi.
4: Antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palu menjadi perhatian Dinas Perhubungan karena berpotensi menghambat mobilitas masyarakat, terutama pada ruas jalan di depan SPBU Muhammad Yamin. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Palu, Muhammad Daniel, mengatakan pihaknya terus melakukan pengaturan lalu lintas dan berkoordinasi dengan kepolisian serta pengelola SPBU untuk mengantisipasi kemacetan. Menurutnya pengaturan juga dilakukan melalui pembagian jadwal pengisian BBM bagi kendaraan roda 4 dan kendaraan berat, khususnya dalam penyaluran biosolar. Langkah tersebut dilakukan agar antrean kendaraan tidak menumpuk secara bersamaan hingga mengganggu arus lalu lintas.
5: Di mana petugas kami selalu intens untuk melakukan pengaturan di sana, Pak. Karena memang tidak terjadwal lagi kapan saja, dan memang kita melihat bahwa masyarakat yang menggunakan R4 itu hampir semua di SPBU itu terisi, khususnya Pertalite itu sendiri. Namun kalau penyaluran biosolar memang sudah ditetapkan itu, Pak, di pukul 18 malam itu dilakukan pendistribusian di beberapa SPBU yang dalam hal ini yang penyaluran khususnya biosolar.
4: Daniel menambahkan petugas Dinas Perhubungan bersama TNI dan Polri turut melakukan pengawasan di sejumlah SPBU yang dinilai rawan menimbulkan kepadatan. Pengawasan dilakukan sejak pagi hingga malam hari, termasuk dengan menertibkan kendaraan yang mengantri hingga menggunakan badan jalan. Ia menyebut pengaturan juga dilakukan melalui koordinasi dengan pihak SPBU, salah satunya dengan membedakan waktu pelayanan kendaraan berat dan kendaraan lainnya agar antrian lebih tertib. Selain itu, pengusaha angkutan dan pengemudi dihimbau mematuhi ketentuan antrian serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Daniel berharap koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, pengelola SPBU dan kepolisian dapat terus diperkuat agar penyaluran BBM berjalan lebih tertib tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat di Kota Palu.
3: DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pembekalan bahasa dan budaya lokal bagi tenaga kerja asing guna menciptakan iklim investasi yang harmonis. Berikut laporan Miftahul Jannah.
6: Menyikapi insiden antara warga dan tenaga kerja asing atau TKA di Kabupaten Morowali beberapa waktu lalu, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penerapan standar pelatihan bagi pekerja asing sebelum bekerja. Pengenalan terhadap bahasa dan budaya setempat dinilai penting guna mencegah terjadinya miskomunikasi dan gesekan di daerah operasional. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, menuturkan bahwa konflik sosial yang terjadi antara warga lokal dan TKA sering dipicu oleh hambatan bahasa dan perbedaan kultur. Ia menegaskan, setiap investasi yang masuk harus selaras dengan kemampuan adaptasi perusahaan di daerah tempat mereka beroperasi. Untuk itu, guna memastikan investasi daerah dapat berdampak positif pada masyarakat, ia mendorong pembekalan budaya dan bahasa bagi pekerja asing.
0: Makanya kalau kita saja tenaga kerja Indonesia mau keluar, perlu ada proses pelatihan, pengenalan budaya, kemudian ada belajar bahasa minimal 3 bulan, 6 bulan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita rapikan ini. Jadi jangan mereka semena-mena karena investasi mereka masuk ke sini biar bahasa sedikit mereka tidak bisa pahami. Ini menjadi catatan kita, menjadi PR bagi kita sekalian.
6: Selain edukasi kultur lokal, pihak perusahaan juga didorong untuk rutin menggelar sosialisasi dan membangun komunikasi bersama masyarakat di lingkar perusahaan. Langkah ini dinilai penting agar operasional perusahaan dapat berjalan baik. Hidayat menekankan, keberadaan investor tidak boleh memicu kerugian bagi masyarakat di kawasan industri. Setiap aktivitas investasi di Sulawesi Tengah dituntut memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat, serta menjunjung tinggi kearifan lokal.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berkomitmen mendukung pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDMP, untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Berikut laporan Iketut Wiranata.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebagai bentuk memperkuat perekonomian masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Nopalina, mengatakan keberhasilan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak terlepas dari kolaborasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus membangun sinergi bersama pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa dan kelurahan, termasuk TNI, dunia usaha, lembaga keuangan, serta berbagai pihak terkait lainnya.
2: Pemerintah provinsi tentu saja berkomitmen untuk mendukung program ini melalui kolaborasi bersama pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa dan kelurahan, TNI, dunia usaha, lembaga keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan. Koperasi untuk bisa bertumbuh dan berkembang tentunya membutuhkan kolaborasi dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan semua pihak termasuk pemerintah desa dan kelurahan, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya.
7: Nopalina menilai kolaborasi menjadi kunci agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak hanya terbentuk secara kelembagaan, tetapi juga mampu bertumbuh dan berkembang serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan literasi hingga ke wilayah pelosok. Meski pembangunan perpustakaan desa menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi tetap membuka dukungan melalui penyediaan bahan bacaan bagi desa yang mengajukan permintaan. Berikut selengkapnya kita ikuti laporan Muhammad Sidik.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah terus membuka akses bantuan buku bagi masyarakat di wilayah pelosok sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap bahan bacaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Siti Rahmi Amir Singi mengatakan, pembangunan dan pengelolaan perpustakaan desa merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Meski begitu, ia menegaskan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap memberikan dukungan bagi desa yang membutuhkan bahan bacaan, khususnya melalui pengajuan proposal bantuan buku. Mekanisme pengajuan tersebut menjadi salah satu cara pemerintah provinsi memastikan dukungan literasi tetap dapat menjangkau desa-desa yang membutuhkan. Yang menjelaskan bantuan buku diprioritaskan untuk mendukung ketersediaan koleksi di perpustakaan desa, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan bahan bacaan di lingkungan tempat tinggalnya.
1: Iya, untuk wilayah-wilayah pelosok itu kami bekerja secara kewenangan. Jadi untuk pelosok-pelosok itu kewenangan kabupaten kota. Tetapi kami tidak menutup mata semua permintaan bantuan buku-buku kami untuk pembangunan perpustakaan desa kami siapkan. Yang penting ada desa mengajukan proposal permintaan untuk bantuan buku, itu kami siapkan bukunya lewat program baklon yang ada di perpustakaan provinsi.
9: Siti Rahmi Amir Singi berharap melalui kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah kabupaten kota, penguatan perpustakaan di wilayah pelosok dapat terus berkembang. Dengan semakin mudahnya masyarakat memperoleh bahan bacaan, budaya membaca dan peningkatan literasi di Sulawesi Tengah juga diharapkan dapat tumbuh secara lebih merata.
3: Pendengar, Dinas Sosial Kota Palu terus melakukan pendataan ulang penyandang disabilitas untuk memastikan bantuan pemerintah yang ditujukan kepada penyandang disabilitas tepat sasaran.
10: Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan lebih dari 1.500 penyandang disabilitas yang tercatat pada tahun 2022. Saat ini telah dilakukan pendataan kembali dengan melibatkan pemerintah, kelurahan, hingga tingkat RT untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Dijelaskan berdasarkan pendataan kembali, terdapat 600 lebih penyandang disabilitas yang akan diusulkan untuk mendapatkan kartu penyandang disabilitas. Kartu tersebut akan memudahkan penyandang disabilitas yang telah terdata dalam mengakses bantuan sosial.
11: Untuk data Kota Palu, datanya itu mulai dari 2022 itu sekitar 1.500. Ini kita verifikasi kembali, kenapa? Karena KPD ini kan harus BNMB address. Ada beberapa orang yang di kelurahan, contoh di Kelurahan Balaroa ya, itu ada sekitar 17 disabilitas yang sudah di verifikasi dan yang sudah ditemukan rumahnya itu sekitar 7. Sisanya tuh masih dicari dan kemungkinan besar sudah tidak tinggal di Balaroa lagi. Untuk di Kota Palu masih 600 sekian-sekian yang sudah terverval bersama Dukcapil.
10: Menurut Susik, pendataan tersebut belum mencakup seluruh penyandang disabilitas di Kota Palu karena sejumlah kendala, diantaranya perpindahan domisili termasuk alamat tempat tinggal yang tidak tetap. Dinas Sosial Kota Palu menghimbau penyandang disabilitas yang belum terdata agar melaporkan ke kantor kelurahan atau dinas sosial untuk didaftarkan sebagai penerima kartu penyandang disabilitas. Pendataan ini diharapkan dapat memastikan seluruh penyandang disabilitas terdata dengan baik sehingga penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Susanti Akataba melaporkan.
3: Pendengar, berkurangnya kebiasaan anak mendengarkan dan menyanyikan lagu yang sesuai dengan usianya dinilai tidak hanya menjadi persoalan hiburan, tapi juga berpotensi memperlemah pewarisan budaya dan bahasa daerah kepada generasi berikutnya. Ketua Libu Mombine Kota Palu, Nurmiati Habibu, mengatakan lagu anak merupakan bagian dari budaya yang tidak dapat dipisahkan dari proses pewarisan nilai dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena budaya dan bahasa daerah semakin tergerus. Nurmiati juga menyoroti perubahan kebiasaan dalam keluarga, yakni tradisi lisan, seperti orang tua menyanyikan lagu atau bersenandung untuk menidurkan anak, kini semakin tergeser oleh penggunaan gawai. Tradisi itu tidak harus dipertahankan dalam bentuk lagu yang sama seperti zaman dahulu, namun dapat berkreasi dengan membuat senandung atau lagu sederhana untuk anak, selama mengandung pesan positif. Untuk itu, Nurmiati mendorong keluarga untuk kembali menjadikan lagu sebagai bagian dari interaksi dengan anak. Kita beralih ke berita lain, pendengar. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mendorong kolaborasi pengawasan obat dan makanan dengan mengajak BPOM untuk hadir lebih dekat dan memperkuat perlindungan konsumen di daerah.
12: Dalam upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari produk, obat, dan makanan yang tidak aman, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan komitmen kuat untuk bersinergi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Esos MSI saat memberikan sambutan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik BPOM yang digelar oleh Lokapom Kabupaten Banggai. Forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membahas pentingnya pengawasan mutu serta keamanan produk yang beredar di pasaran. Surya menilai kegiatan tersebut sejalan dengan semangat pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam sambutannya, Surya menegaskan bahwa BPOM memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui pengawasan terhadap obat, makanan, dan produk lainnya. Namun tantangan pengawasan kini semakin kompleks seiring pesatnya inovasi dan luasnya peredaran produk di berbagai daerah. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan forum konsultasi publik ini bukan sekedar kegiatan seremoni, melainkan wujud nyata dari prinsip good governance sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
13: Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, kolaborasi dengan pemerintah sangat diperlukan karena pengawasan di lapangan seringkali bersinggungan dengan aspek perizinan, distribusi, dan edukasi konsumen. Untuk itu, kami dari pemerintah Kabupaten Tojonauna siap berkolaborasi dengan BPOM melalui Lokalpom Kabupaten Banggai untuk mendorong peningkatan kualitas produk yang beredar, terutama di wilayah kami. Kolaborasi ini adalah bentuk sinergi dalam menjaga masyarakat dari produk yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak sesuai standar.
12: Surya juga mengapresiasi inisiatif Lokalpom Banggai yang aktif menjangkau wilayah Tojonauna. Ia berharap ke depan ada bentuk kolaborasi yang lebih dekat dan berkelanjutan, diantaranya dengan membuka layanan BPOM di Mall Pelayanan Publik Dinas Perizinan Tojonauna. Mengakhiri sambutannya, Surya mengajak seluruh peserta forum untuk aktif memberikan masukan dan ide-ide konstruktif demi peningkatan mutu pelayanan publik di bidang obat dan makanan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Sebagai sumber dalam ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Tojonauna diharapkan semakin memperkuat sektor pertanian.
14: Sektor pertanian adalah tulang punggung penyediaan pangan bagi seluruh populasi. Memperkuat sektor ini berarti menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan stabil. Karena itu pemerintah memang harus memberikan perhatian serius pada sektor pertanian, karena sektor ini sangat vital, terutama dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Sebagai daerah sentra pertanian dengan kondisi masyarakat kurang lebih 90% petani, Pemkab Tojonauna, kata tokoh masyarakat Tojonauna Safri Lahai, harus memperhatikan sektor tersebut, baik soal peningkatan produksi dan produktivitas maupun soal harga dan komoditi yang dibudidayakan oleh para petani lokal.
15: Hasil pertaniannya perlu diperhatikan, karena memang dari penduduknya itu 90% dari pertanian. Saran saya, mau suka pertanian itu bagus, ekonomi bagus, harus turun bantuan untuk pertanian.
14: Lebih lanjut ungkap Safri Lahai, sebagian besar penduduk di pedesaan khususnya di Kabupaten Tojonauna bekerja di sektor pertanian. Investasi di sektor ini dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Olehnya, ia berharap pemerintah Kabupaten Tojonauna harus serius memaksimalkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Dan berita terakhir pendengar, kejuaraan futsal antar mahasiswa yang digelar Kodam 23 Palakawira di momen HUT TNI sukses digelar. Pangdam 23 Palakawira Mayjen TNI Yonatan Binsar Parluhutan Sianipar berkomitmen rutin untuk menggelar kejuaraan berbasis olahraga. Berikut laporan Nita Surbakti.
16: Sukses menggelar kejuaraan futsal antar mahasiswa memperebutkan Piala Pangdam 23 Palakawira tahun 2026. Kodam 23 Palakawira siap menggelar sejumlah turnamen maupun kejuaraan di bidang olahraga. Pangdam 23 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengatakan, kejuaraan futsal antar mahasiswa yang merupakan rangkaian dari HUT TNI tersebut, selain sebagai bentuk perhatian TNI dalam peningkatan prestasi atlet, khususnya di Sulawesi Tengah, juga menjadi bagian dari membentuk generasi muda berjiwa sportif dan cinta NKRI.

0: Ini kegiatan olahraga sambil mereka membangun kreativitas, sportivitas, kemudian membangun jaringan sesama mahasiswa. Mereka juga kita bangun kecintaannya mereka terhadap tanah air, terhadap provinsi Sulawesi Tengah.
1: Kejuaraan futsal antar mahasiswa memperebutkan Piala Pangdam 23 Palakawira tahun 2026 jelas Pangdam juga menjadi bukti meski berstatus mahasiswa, kemampuan peserta tidak kalah dengan atlet profesional lainnya. Hal ini mendorong dirinya untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dispora dan KONI untuk memberikan pembinaan agar dapat mengikuti kejuaraan yang lebih tinggi. Ditegaskan melalui kejuaraan ini diharapkan menjadi momentum untuk melakukan rekrutmen bibit atlet berprestasi.
2: Demikian mendengar untuk Lintas Sulawesi Tengah hari ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti dan editor pelaksana Ika Dek Andika. Saya Waudi Erina Mustika bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tweet ke 45 lepas dari pukul 6 kami hadirkan informasi cuaca yang dirilis dari bmkg.go.id. Di mana untuk hari ini nampaknya ada beberapa wilayah ya yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Di antaranya itu untuk wilayah Banggai, kemudian di wilayah Toli-Toli, Buol. Ini tiga kabupaten ini berpotensi hujan, namun untuk suhunya sendiri juga lumayan di bawah suhu seperti pada umumnya begitu ya. Seperti di wilayah Banggai pendengar, hari ini diperkirakan berpotensi hujan dengan suhu antara 20 sampai dengan 23 derajat Celcius. Kita beralih ke wilayah Poso. Untuk Poso hari ini berawan dengan suhu 21 hingga 25 derajat Celcius. Donggala diperkirakan akan cerah dengan suhunya itu sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian Toli-Toli seperti yang kami sebutkan berpotensi hujan ringan ya di Toli-Toli dengan suhu antara 26 sampai dengan 31 derajat Celcius. Begitupun juga dengan Buol berpotensi hujan. Morowali, kemudian Banggai Kepulauan, Parigi Motong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara dan juga Kota Palu hari ini cerah begitu ya dengan suhu antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Ini dia pendengar ya untuk informasi cuaca di hari ini. Walaupun pagi ini sudah di menit ke 47, mentari nampaknya masih malu-malu gitu ya. Tapi ini mungkin juga berdampak baik bagi yang akan beraktivitas di pagi ini. Seperti contohnya untuk Persatuan Bereda Republik Indonesia yang pagi ini sedang melaksanakan senam sehat di halaman RRI Palu.

0: Sekitar 3 juta masyarakat Indonesia bermain judi online.
1: Ih, meresahkan.
2: Ma, sini deh.
1: Apa sih, Pa?
2: Kemarin Mama minta liburan, toh? Terus minta beli perhiasan emas.
1: Tapi kan Papa bilang gajinya nggak cukup.
2: Ya memang, tapi Ma, ada cara yang gampang untuk bisa mengabulkan semua permintaan Mama.
1: Semudah itu? Papa korupsi ya?
2: Bukan, Ma. Tapi, ini ada aplikasi yang bisa menggandakan uang kita hanya dengan bermain seperti game ini loh, Ma. Lumayan loh kalau menang.
1: Pakai taruhan kan?
2: Ada sih, Ma. Tapi tidak banyak kok.
1: Papa ini mau coba-coba aplikasi judi online kan? Awalnya memang sedikit. Lama-lama jadi ketagihan dengan taruhan yang besar. Bisa-bisa rumah dan kendaraan kita tergadai. Tidak usah, Pa. Tidak usah liburan. Tidak usah belikan perhiasan kalau dari hasil judi online.
2: Baru juga mau dicoba, sudah dicekal.
3: Pendengar, tidak perlu menunggu hancur dan sengsara untuk paham bahaya judi online.

0: Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
2: Pending itu tinggal di proses cut loss dan harus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan melakukan cut loss dan harus buku. Tentunya proses cut loss dan harus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan harus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya.
3: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa Pak? Kalau kayak gitu, kalau kasus tidak kapros dan tutup.
2: Tenang, terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
1: Rosa menjelaskan tahun 2027 dan nanti akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Atika melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
6: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang langsung berangkat ditemukan oleh beliau. Ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
5: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Femi Astiyovani melaporkan selengkapnya.
7: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 Simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 Simpang Bandar Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pos Lantas Gurindam 4 Simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan satu orang dokter, dua perawat, dan satu orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
8: Nah, untuk langkah awal kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjut. Kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
7: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
9: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih. Karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
7: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang disampaikan oleh Femi Astiofani. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 4 DPRD Seragen menyoroti kasus ambrolnya plafon ruang guru SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang pada Rabu lalu. Ketua Komisi 4 DPRD Seragen, Sugiyamto, mempertanyakan validitas data renovasi sekolah yang rusak menyusul sejumlah kejadian beberapa waktu terakhir. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan selengkapnya.
10: Jadinya itu kan beberapa kali terulang, Mas. Jadi diverifikasi tetap sekolah-sekolah mana yang harus didahulukan.
11: Tragedi ambrolnya plafon ruang guru di SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang, yang menimpa dua orang guru langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Seragen. Insiden di lingkungan pendidikan itu dinilai bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan alarm keras atas berulangnya kasus kerusakan bangunan sekolah di wilayah Seragen. Ketua Komisi 4 DPRD Seragen Sugiyamto menyayangkan kejadian berulang yang mengancam keselamatan para tenaga pendidik maupun siswa. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Seragen harus segera berbenah mendasar, terutama dalam hal pendataan sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan. Pada APBD perubahan tahun ini, alokasi anggaran renovasi sekolah tercatat hanya sekitar 4 miliar. Jumlah tersebut diakui masih sangat jauh dari kata ideal untuk mengcover banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, angin segar dihembuskan untuk perencanaan anggaran mendatang. Pada penetapan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk renovasi sekolah. Namun Sugiyamto mengingatkan bahwa besaran nominal angka tersebut tidak berdampak signifikan jika penyalurannya tidak tepat sasaran akibat data yang asal-asalan.
10: Supaya nanti dapat bantuan untuk rehab sekolah itu, jadi harus turun ke lapangan, verifikasi ketat. Anggaran di Dinas Pendidikan juga dimaksimalkan. Kalau perubahan hanya 4 miliar, Mas Gian, Mas. Penetapan 2027 rencananya 17 miliar.
11: Sedangkan Kepala Disdikbud Seragen, Purwanti, mengecek kondisi sekolah. Dia mengatakan pihaknya bersama Dinas PU Seragen telah mengecek kondisi SDN 2 Cepoko di Desa Cepoko, Kecamatan Sumber Lawang. Hasilnya, nanti perbaikan SDN 2 Cepoko akan dilakukan dengan anggaran dari belanja tidak terduga PTT APBD Sragen 2026.
12: Selanjutnya nanti kita ke perencana untuk membuat RAP maupun gambar-gambar harus penyelesaiannya bagaimana. Pas dari perencana kan ini juga kami upayakan untuk penganggarannya dari BTT, karena kalau untuk anggaran yang batu reguler kan sudah nggak bisa, sudah di akhir.
11: Sebelumnya ruang guru SDN Cepoko 2 Kecamatan Sumberlawang Sragen ambrol pada Rabu 7 Oktober pagi sekitar pukul 9. Robohnya plafon tersebut menimpa guru yang tengah beristirahat hingga menyebabkan trauma dan luka. Mirisnya, bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru karena dibangun ulang sekitar tahun 2020. Kepala SDN 2 Cepoko Dwi Rahayu mengatakan baru beberapa tahun mendapat bantuan rehab sekolah dari Kementerian PUPR RI. Dari Surakarta, Melotisan melaporkan.
4: Musim kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan Kalimantan Tengah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Penyedia jasa air bersih di Kabupaten Kota Waringin Barat mengaku dalam sehari bisa menjual 15 tandon air kepada masyarakat. Aga Jaya Bijaksana dari Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
13: Pertandonnya saya kasih harga Rp25.000.
14: Musim kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan banyak masyarakat di Kalimantan Tengah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Demikian halnya yang dialami oleh warga desa Bumi Arjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada kemarau kali ini banyak sumur warga yang surut dan kering. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan juga air minum, sebagian warga terpaksa harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pemilik sumur bor, Bangkot, mengaku hampir setiap musim kemarau, sumur bor miliknya selalu menjadi langganan warga yang datang membeli atau meminta air bersih kepadanya. Dalam sehari, rata-rata yang datang untuk membeli air bersih antara 15 hingga 20 tandon. Berisi 1.200 liter dengan 1 tandon dihargai Rp25.000. Menurut Bangkot, selain pembeli yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mayoritas yang datang adalah penyedia jasa penjualan air musiman untuk dijual kembali kepada warga yang sumurnya kering akibat kemarau.
13: Kurang lebihnya tuh minimal seharinya tuh bisa keluar 15 toweran. Dan untuk 20 tower hanya sekali. Maka sekali satu hari 20 tower sudah ada PDAM, jadi agak berkurang. Pertandonya saya kasih harga Rp25.000.
14: Sementara itu musim kemarau yang terjadi kali ini cukup panjang sehingga berdampak pada banyaknya warga yang mengalami krisis air bersih. Hingga Oktober 2026, sebanyak 5,7 juta liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menegaskan penyaluran ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak kondisi kekeringan.
15: Kita siapkan sampai saat ini 10 juta liter dan terserap 4 juta 700 liter sampai hari ini. Untuk sosis dan 4.700.000 untuk seluruh Kalimantan Tengah, kabupaten dan satu kota, dan bisa membantu masyarakat yang butuh air bersih.
14: Pendistribusian air bersih oleh pemerintah tersebut mencakup Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau, Seruyan, Lamandau, Katingan, Murung Raya, Gunung Mas, Kota Waringin Barat, Sukamara, Kota Waringin Timur, serta Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru berkomitmen besar untuk mewujudkan slogan baru Polri, yaitu Polisi Bersama Masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari Yogyakarta.
16: Komitmen besar untuk mewujudkan slogan baru Polri yang sebelumnya mengangkat istilah presisi dan kini berganti menjadi polisi bersama masyarakat ditunjukkan oleh Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru, Irjen Polisi Langgeng Purnomo. Ketika acara farewell party di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Polisi Langgeng Purnomo menegaskan seluruh aparat kepolisian di Yogyakarta harus mau turun tangan dan mendengar aspirasi dari masyarakat. Tak hanya itu saja, Kapolda meminta jajarannya memastikan cipta kondisi Kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah.
17: Tujuan yaitu yang pertama untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda DIY. Itu dengan kami mengutamakan langkah-langkah yaitu pencegahan preemptif, itu dengan cara melakukan problem solving. Kemudian polisi bersama masyarakat juga untuk wujudnya yaitu untuk mendukung suksesnya program pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga pelayanan prima di, yang diberikan oleh jajaran kepolisian sesuai dengan tanggung jawabnya, dan juga untuk memberikan keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
16: Sementara itu, Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Ihsan menegaskan, seluruh jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta siap mendukung penuh slogan dari Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, agar polisi lebih dekat dan menjadi sahabat masyarakat.
18: Bapak Kapolri sejak kemarin dilantik ya, mengeluarkan kebijakan terkait tagline polisi bersama masyarakat. Ini saya kira tagline baru beliau sebagai bentuk agar Polri semakin dekat dengan masyarakat. Jadi sekali lagi ini tagline-nya Kapolri baru. Dari Polda tentunya, Polres dan Polsek kita menindaklanjuti tagline tersebut untuk semakin dekat dengan masyarakat.
16: Upacara pisah sambut atau farewell party yang digelar Jumat 9 Oktober pagi ditujukan untuk menyambut kedatangan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru, yaitu Irjen Polisi Langgeng Purnomo yang menggantikan pejabat lama Irjen Polisi Anggoro Soekartono. Anggoro Soekartono sendiri dimutasikan Kapolri untuk jabatan yang baru sebagai perwira tinggi di Baharkam Mabes Polri.
4: Sebanyak 10.000 santri Pondok Pesantren Lir Boyo Kediri memecahkan rekor MURI dengan kegiatan membatik serentak. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
19: Sebanyak 10.000 santri Ponpes Lir Boyo Kediri memecahkan rekor MURI dengan kegiatan membatik serentak. Agenda ini diikuti para santri sebagai bagian dari Festival Santri Nusantara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang ditandai setiap tanggal 22 Oktober.

0: sudah pernah ada banyak, tapi untuk santri yang membatik baru ini.
1: Sementara itu, seorang santri di Pompes di Boyokdiri, Muhammad, mengatakan ia sangat senang dengan digelarnya agenda membatik yang memecahkan rekor MURI. Terlebih lagi memang di Pompes ini juga ada banyak santri yang berasal dari kota batik seperti halnya dari Pekalongan.
2: Kali ini kita selenggarakan dalam rangka Festival Santri Nusantara 2026 dan kita punya target pemecahan rekor MURI 10.000 santri membatik. Dan kita tahu bersama batik merupakan warisan budaya Indonesia yang tercatat di UNESCO dan ini menjadi penting untuk kita lestarikan. Dan membatik itu tidak asing dengan Lirboyo, karena ternyata pendiri Lirboyo istrinya juga berprofesi sebagai pembatik.
1: Diketahui pula, kegiatan yang mengusung tema merawat budaya, menjaga tradisi ini menjadi ikhtiar dari Pompes Lirboyo di Kediri untuk mengenalkan kecintaan mereka terhadap budaya, terutama batik. Ayu Citra melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Sabtu, 10 Oktober 2026 bersama saya Rana. Mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terdapat di Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sedangkan pertemuan angin diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, dari Laut Sulu hingga Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sebagian besar Sumatera, dari Aceh hingga Jambi, Samudra Hindia Barat Aceh, Kepulauan Nias, dan Kepulauan Mentawai, di Selat Malaka bagian utara dan tengah, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Samudra Pasifik Utara, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Palembang, hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang. Kemudian berawan tebal di Banda Aceh, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Serta potensi udara kabur di wilayah Surabaya. Untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terhadap potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pontianak dan Samarinda. Serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado, serta potensi asap atau kabut di wilayah Palu. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, kemudian potensi berawan tebal di wilayah Ternate, potensi udara kabur di Ambon dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di wilayah Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2

Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa!

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Nah, enak banget bikin uang jajan aku hemat, terus juga bisa ganjel parut sampai setengah hari, dan menunya juga setiap hari beragam, enak, sehat, mantap.
2: Jadi menurut aku program MBG ini sangat-sangat berguna buat siswa. Kenapa? Karena bikin uang jajan aku jadi kesimpan banyak. Aku nggak terlalu banyak jajan karena udah dapat makan gratis. Dan juga makanannya juga sehat-sehat. Mulai dari daging, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada mulai buah-buahannya, dan makanan-makanan yang sehat lainnya.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna.

0: 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.

0: menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adek, yuk bangun, mandilah lu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu, ayo, Kak, kita keluar.

0: Kompas Pagi.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti biasa kami juga telah menyiapkan 5 topik yang akan menjadi sajian kami. Anda dapat memberikan pendapat Anda, sorotan Anda terkait dengan topik-topik yang kami miliki pada pagi hari ini dengan menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Anda juga dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. 5 topik pagi ini adalah: yang pertama, investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia. Kemudian topik kedua, 10 Oktober atau hari ini merupakan hari kesehatan mental sedunia. Dan topik kami yang ketiga, MotoGP Mandalika memberikan dampak ekonomi hampir 5 triliun rupiah. Dan topik kami yang keempat, Dinas Kesehatan Bandung menemukan 24 laporan kasus hijin restoran Korea. Dan yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Ada Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
2: Halo.
1: Ya, selamat pagi Pak Upi, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Iya, gimana Bone Pak pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, Bone masih kemarau. Masih seperti kemarin.
1: Masih seperti kemarin, belum ada hujan juga Pak ya. Sama nih, Jakarta juga begitu Pak.
2: Masih berada suci dalam debu.
1: Masih berada apa?
2: Di suci dalam debu.
1: Suci dalam debu. Iya. Baik Pak Upi, silakan Pak Upi, ingin menyoroti topik kami yang mana nih Pak? Oke, saya bacakan ya Pak ya. Yang pertama adalah investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia. Kemudian topik yang kedua, hari ini 10 Oktober merupakan hari kesehatan mental sedunia. Dan yang ketiga, MotoGP Mandalika memberikan dampak ekonomi hampir 5 triliun rupiah. Yang keempat, Dinas Kesehatan Bandung menemukan 24 laporan kasus hijin restoran Korea. Yang kelima, pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Silakan Pak Upi.
2: Saya pilih yang nomor 2 dan
1: nomor 2 hari kesehatan mental sedunia dan MotoGP. Silakan Pak, apa yang menjadi sorotan Bapak nih?
2: Nah, ya, maka artinya karena kita melihat lambat laun terbaru pasti ada saja masalah dalam kehidupan kita ya. Begitu salah satu pemicu kesehatan mental bagi kita, tapi ya, artinya kan di sini mungkin artinya bagaimana kita bersama-sama menanggulangi artinya penyakit mental ini biar tidak makin meningkat. Artinya bagaimana kita membangun saja kesadaran, empati, mungkin di teman-teman di lingkungan kita ada masyarakat yang lagi bermasalah atau lagi mungkin dengan berkutat dengan suatu problema, mungkin kita sebagai masyarakat luas perlu sedikit menempati kepada mereka. Dan bagaimana itu mungkin tips bagi teman-teman tentunya yang sudah mulai bingung, mungkin sebaiknya sebagai orang muslim ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin di setiap agama menyarankan kita bila kita ada masalah kita larinya ke Tuhan, jangan mencurahkan kekesalan kita atau masalah kita kepada orang lain. Kita berbagi kepada orang lain, jangan sampai orang itu cuma menambah masalah bagi kita dan menjadi beban mental bagi kita. Berikutnya tentang MotoGP ini. Bagi saya ini bagus sekali bahan-bahannya, karena menurut informasi sudah banyak orang Makassar juga, orang Bugis yang berangkat ke sana untuk berdagang untuk event ini. Mereka kapal laut ke sana untuknya mereka area. Artinya buka lapak di Mandalika. Kemudian artinya income-nya bukan cuma di NTB ya, kalau perlu seluruh Indonesia merasakan income-nya ini.
1: Ya. Ditunggu Pak ya, pembahasannya nanti Pak Upi ya. Dua tema tadi ya. Baik Pak Upi, terima kasih. Kemudian Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi Pak Matauli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada hujan Pak?
0: Sudah selesai, ini basah, masih basah.
1: Masih basah, tapi sudah selesai. Tapi kemarin hujan juga Pak?
0: Deras sekali, Bu Zaini. Deras-derasnya, itu baru berhenti jam 3 dini hari tadi.
1: Oh, oke, okay. Baik-baik. Mudah-mudahan ya Pak ya. Aman-aman iya, aja semua di sana.
0: Ya. 9 malam sampai jam
1: 3 pagi. Wow, oke. Okay. Ya, silakan Pak Matauli. Ingin memberikan pendapat dari ya. Topik yang mana?
0: Iya, diingatkan juga di Pro 3 sisi Bolga juga itu supaya jalan yang dari laut itu dibagusin daripada jalan yang di bukit yang sudah banyak longsor.
1: Jalan yang di pinggir laut.
0: Pinggir laut Sibolga menuju ke Aceh, Manduamas itu. Itu sekarang itu enggak jalan utama, itu jalan kabupaten, tapi dibikin jadi jalan provinsi, tapi sempit gitu.
1: Diperlebar ya.
0: Iya, sementara jalan utama itu lintas bukit.
1: Okay.
0: Yang sudah banyak longsor, itu yang sekarang kami menderita di sini, Bung Zeni.
1: Oh iya, iya, iya, iya. Ya, silakan Pak. Ya.
0: Itu mengenai apa ya? Mengenai investasi China ya. Baterai. Ya, kita kan punya sumber daya alamnya ya. Nikel, timah, tembaga. Untuk itu kan, untuk bahan bakar batu bara ya, salah satunya pun. Saya nggak tahu apa karena investasi nanti investasi teknologi ya tukar apa namanya mereka dirikan pabrik di sini datangkan ahlinya kita ada nggak pekerja di situ atau hanya pekerja murah karena memang nanti mereka bikin smelter di sini nambang di sini tapi olah di sana kita beli lagi dari China produk-produk listriknya elektroniknya itu kan sangat apalagi pakai apa mata uang US dollar bukan pakai mata uang yuan ke rupiah kan nggak enak juga Bung Zeni kan?
1: Iya dengan Rudi Pak. Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terus mengenai apa tadi mengenai mental. Iya mental kita hari mental sedunia Bung.
1: Iya.
0: Apa ya Bung Rudi ya?
1: Iya.
0: Ya, mental ini kan salah satu bagian dari tubuh manusia ya. Ya nilai rasa ya. Dilihat pikiran, kalau misalnya di lingkungannya misalnya ada kecanduan, ada misalnya frustasi, depresi, bisa bunuh diri, mencelakai orang lain,
1: okay.
0: Kriminal. Bahayanya mental ini kalau nggak diapakan kurang ya, kalau biasanya orang bilang dia pergi ke rumah sakit mental apa jiwa, dikirain orang gila kan?
1: Yeah.
0: Padahal Bung Rudi sama saya bisa aja terganggu mental loh.
1: Baik.
0: Gara-gara hujan mungkin deras ya kan.
1: Ya.
0: Jalan yang apa macet. Dan itu mentalnya terganggu dari tingkat-tingkatannya. Jadi kita lihat nanti bagaimana dokter mental ini mensosialisasikan sekarang ini musimnya.
1: Baik.
0: Pandemi mental sedunia itu sangat-sangat merusak dunia digital. Salam saya tangguh, teman-teman.
1: Waalaikumsalam Pak Matauli, terima kasih. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi.
3: Pagi Om Rudi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat bugar Pak. Mudah-mudahan sehat bugar juga Pak pagi ini ya.
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
3: Om Rudi bersama rekan-rekan di Pro 3.
1: Terima kasih.
3: Di tempat pun Om Rudi,
1: kabut
3: asap masih bertengger di posisi puncak. Top chat disaster. Anu Om Rudi, 3 hari ini nggak ada lihat matahari sama sekali ya.
1: Oh, iya.
3: Kalau ini kan hari
1: berarti
3: ketiga.
1: Berarti pekat banget itu Pak ya di sana ya.
3: Iya itu aku bingung mulai dia terbit sampai terbenam tuh nggak ada muncul.
1: Oh Rudi. Biasanya kan ada waktu-waktu tertentu ya. Pagi agak cerah, kemudian siang menjelang sore itu baru mulai pekat. Ini nggak? Dari pagi sekarang ini juga sudah mulai pekat ini Pak?
3: Oh, udah mulai pagi yang aku heran tuh matahari kan, aku nggak ada muncul itu heran. Suasana mendung kan Om Rudi. Bingung aku kemana.
1: Tapi tahu Pak sumbernya di mana titik apinya itu?
3: Iya itu sering disebut di sini kan kalau di Pro 3 tuh Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Saya bisa bayangkan tuh pekatnya kayak apa. Padahal di sini aja pekat itu tapi nggak diberitakan tuh Om Rudi.
1: Oke.
3: Saya
1: pilih tapi pakai masker ya Pak ya di sana ya kalau keluar rumah
3: pasti,
1: ya.
3: Pasti Om Rudi.
1: Saya
3: pilih yang trending topik Om Rudi.
1: Yang mana itu
3: nikel,
1: Pak?
3: Yang nikel.
1: Nikel. Oke.
3: Posisi puncak. Nikel ya kan?
1: Iya.
3: Yang saya tahu Om Rudian nikel itu dia bahan baku pembuatan baterai listrik Om untuk kendaraan kau atau untuk pembangkit listrik tenaga surya. Begitu juga untuk melapisi baja, Om Rudy.
1: Yeah.
3: Stainless steel itu, nah kalau dia ada nikelnya itu anti karat, Om Rudy. Anti korosif. Nah itu dia, Om Rudy. Ini kan pemerintah gencar ya melakukan program hilirisasi, Om Rudy, ya kan. Nah kalau diekspor kan berarti datangkan devisa buat negara. Kemudian sosial ekonominya, Om Rudy, berdampak kan. Paling tidak kan menyerap tenaga kerja. Khususnya tenaga kerja lokal, Om Rudy, harus diperhatikan itu. Jangan pengangguran mereka jadi penonton, ya kan. Nah itu, begitu juga persoalan lingkungannya harus diperhatikan. Pengelolaan lingkungan itu penting, perlu, supaya ada apa ya, pokoknya dengan program CSR-nya bisa berdampak kan gitu, menurut dia. Jadi kita berharap ya terus apa, ketika pemerintah membangun smelter ini ya, ada dampak sosial ekonomi, tenaga kerja terserap, tenaga khususnya tenaga kerja lokal, dan juga mendatangkan devisa untuk negara.
1: Amin.
3: Thank you Mr. Rudy Jain.
1: Terima kasih. Good juga
3: pagi. Selamat murni.
1: Terima kasih Pak Rianto. Sebelum nanti saya sapa Pak Dian Patong, kita ikuti terlebih dahulu informasi singkat dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
4: Kilas Berita.
5: Dewan Pers bersama Kementerian Hukum menggelar forum ASEAN di Bali untuk membahas pelindungan karya jurnalistik digital. Forum tersebut menyoroti pemanfaatan karya jurnalistik tanpa izin oleh platform digital dan kecerdasan buatan atau AI. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
4: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita langsung menuju Medan, ada Pak Dian. Selamat pagi, Pak Dian.
6: Ya, selamat pagi. Itu tadi yang mental sedunia tadi, mantap itu.
1: Oke, hari kesehatan mental sedunia. Silakan Pak, apa yang mau disoroti, Pak?
6: Ya, kalau mentalnya Indonesia kan, mental Nabi kan mantap kan. Ini enggak, mental Indonesia ini payah pula ini, mentalnya mental iblis.
1: Ya, kami harapkan dengan pendapat-pendapat yang konstruktif ya, Pak Dian dan juga pendengar lainnya ya. Baik, kita langsung menuju ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong.
7: Pagi Bu Rudy.
1: Iya pagi, gimana kabar Pak Atong?
7: Alhamdulillah baru selesai kali hujan Bu Zaini. Bu Rudy. Baru selesai hujan, tapi ya kabutnya kan kabut kiriman entah dari mana, kita tuduh provinsi tangga. Ya kasihan pula kan gitu.
1: Tapi masih pekat juga di sana Pak.
7: Ini belum keluar rumah nih, belum buka jendela.
1: Oke. Kalau kemarin gimana pantauannya Pak Atong di Pekanbaru?
7: Pekat. Kemarin pekat, jadi masih PJJ kemarin.
1: Iya. Kalau masyarakat gimana aktivitasnya Pak? Di luar Pak?
7: Ya, udah apa namanya, kalau masyarakat Bung Rudy itu udah pasrah. Istilahnya kan ada keperluan juga wajib keluar, pakai motor ya pakai motor aja, tidak pakai masker pakai masker saja kan gitu.
1: Iya. Gak pakai masker tuh Pak?
7: Terkadang tak pakai ya, sebagian yang mungkin ada komorbid ya pakai, kalau enggak ya apalagi anak-anak muda SMA ke bawah lah Bum, itu enggak peduli dia.
1: Baik
7: begitu.
1: Apa yang ingin disoroti Pak dari topik-topik kami Pak pagi hari ini?
7: Itu hari kesehatan mental sedunia ya.
1: Hari kesehatan mental sedunia, iya.
7: Iya,
1: ini terutama tapi, untuk generasi muda ini Pak ya. Jadi nanti kami akan coba hadirkan dengan psikolog ini Pak.
7: Iya, jangankan generasi muda Bung Rudy, ya, terkadang generasi tua pun kita ya yang paling bagus mental itu kan bukan berarti yang di rumah sakit jiwa sana, mental itu kan terkadang kita ngomong tidak santun pun itu kan yang kena mental gitu Bung Zaini. Bung Rudy, mental itu belum tentu gila ya, enggak, mental itu keberanian melawan ketidakadilan, keberanian berbicara tapi tetap santun kan gitu. Itu kan juga dihitung mental.
1: Betul.
7: Keberanian menolak yang tidak pantas, keberanian mencintai bangsa kita dengan benar. Dan itu mental, mental itu tidak harus jadi orang gila, itu mental. Tidak, mental itu ya akhlak kita berbicara di muka umum juga ya. Itu kan mental, Bung Rudi. Itu baik. Saja, Bung Rudi. Selamat
1: baik,
7: pagi.
1: Terima kasih Pak Tong. Pak Dasro di Purwokerto, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Bung Rudi.
1: Iya, selamat pagi. Purwokerto gimana cuaca, Pak Dasrun?
8: Cerah sekali.
1: Cerah sekali ya.
8: Lama sekali, belum ada hujan.
1: Iya, sama Pak, Jakarta juga. Oke, okay, Pak Dasrun. Ingin memberikan pendapat topik kami yang mana, Pak?
8: Saya ikut topik yang nomor satu.
1: Nomor satu, investasi Tiongkok dan pengembangan industri baterai di Indonesia.
8: Yes, mudah-mudahan ya bisa berkembang sampai terjadi dan memerlukan barang yang awet.
1: Ya.
8: Contohnya kan waktu dulu zaman Orde Baru awal-awalnya terkenal baterai Hong Kong nih, Bung Rudi.
1: Ya.
8: Itu baterainya, tapi batunya itu apa Indonesia apa langsung dari sananya nggak tahu. Ya cuma seperti itu,
1: komentar
8: saya.
1: Ya.
8: Terima kasih
1: Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan hadirkan 5 topik yang sudah menjadi atau menjadi topik kami di pagi hari ini. Anda juga terus dapat berbagi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-6888 atas informasi yang Anda ketahui pada pagi hari ini.
9: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.

kertas ujian atau ulangan harian di sekolah, mungkin Anda pernah menemukan tanda seperti pita. Tanda itu biasanya diberikan pada jawaban yang benar melalui tulisan tangan bapak atau ibu guru. Sebenarnya, apa arti tanda itu? Apa bedanya dengan tanda centang? Tanda yang mirip pita itu bernama flourish of approval atau krul. Krul diperkirakan muncul pertama kali pada abad ke-19. Para ahli sejarah percaya bahwa tanda ini mewakili huruf G yang berasal dari good atau gesien yang berarti baik atau bagus. Tanda krul mirip pita tersebut biasanya hanya sering ditemui di negara Belanda. Negara-negara

aja pasti tahu bahwa negara Indonesia dulu dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Banyak pengaruh budaya dan serapan kata yang berasal dari Belanda di Indonesia. Nah, begitu pula dengan tanda krul ini. Rupanya, krul menjadi salah satu peninggalan Belanda di Indonesia. Simbol krul juga ditemui di negara-negara yang berhubungan dengan Belanda lainnya, seperti Afrika Selatan dan Suriname.

0: masuk ruangan ini ya. Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.